0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah. Gak usah banyakan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Barusan lagunya Hindia buat kamu aja di Spade Selamat Pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2 kadang rasa-rasanya di era yang modern sekarang itu banyak hal-hal yang bikin amiss gitu ya. Hal-hal yang dulu dianggap mustahil, tapi sekarang kayak wow, bisa ternyata ya terjadi ya, dan dianggap biasa gitu loh, ya kan? Apa tuh? Yang pertama adalah selama berabad-abad, manusia itu hanya bisa membayangkan terbang kayak burung ya. Tapi sekarang ada pesawat tuh yang membawa jutaan orang melintasi dunia. Bahkan setiap hari itu ada, ya gak sih? Selanjutnya adalah, aku masih ngebayangin sih sekarang sih. Berharap saya gitu ya, yang pergi ke bulan gitu, ya ampun. Jadi dulu perjalanan ke bulan itu hanya ada di dalam cerita fiksi. Tapi di tahun 1969 ada manusia yang akhirnya benar-benar menginjak permukaannya. Gimana ya, kayak aku tuh penasaran gitu. Pengen ya teman Pro 2 jadi seorang astronot gitu ya. Boleh dong ya, saya bermimpi, berimajinasi untuk bisa menjadi seorang astronot gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kalau dulu nih ya, gak usah zaman dulu banget deh. Zaman kakak saya kayaknya juga masih deh, surat-suratan gitu ya. Zaman orang tua kita, eyang kita, ya gak sih? Mau kirim pesan gitu ya, apalagi dari tempat yang jauh, itu pasti butuh waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Itu kalau pesannya juga dari satu negara ke negara yang lain ya, apalagi tuh lebih lama kan. Nah, tapi sekarang kita bisa melakukan telepon ya, bahkan sekarang juga ada telepon video alias video call langsung tanpa butuh waktu lama, ya gak sih? Terus ada juga nih hal baru yang dulu tuh kayak mustahil banget gitu di dalam dunia kedokteran ya, kalau yang ini ya. Kalau dulu tuh mengganti organ tubuh manusia itu terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Tapi sekarang, transplantasi organ itu menjadi bagian dari dunia kedokteran yang modern. Begitu. Dan lagi-lagi nih, yang selalu kita bawa, yang kayak mungkin kalau kamu barang ini ketinggalan, kayak aduh gak bisa deh. Kalau aku sih sebenarnya bisa sih ya. Karena pernah juga gitu. Apa sih? Ya, zaman dulu kita mau bawa komputer kemana-mana buat alat komunikasi, buat kerja, gak bisa kan? Kan gede komputer, masa iya saya bawa kemana-mana? Karena ukurannya besar dan punya kemampuan yang terbatas juga ya. Tapi sekarang komputer yang jauh lebih kuat bisa ada di dalam smartphone kita. Ya gak sih, kerja juga bisa pakai handphone dan lain sebagainya deh. Iya kan? Apalagi kalau zaman dulu itu kan komputernya juga komputer yang berat kan, gede, berat. Wah, sekarang hanya dengan berapa gram ini ya. Berapa gram sih handphonenya?

diuji dan digunakan di berbagai tempat, bahkan negara gitu ya teman Pro 2. Lagi-lagi, again and again, sekarang ada AI, Artificial Intelligence AI, di mana kalau dulu komputer hanya bisa menjalankan perintah sederhana dan harus mengetik juga, ya kan? Sekarang manusia bisa ngobrol tuh sama sistem AI ya, pakai bahasa sehari-hari. Bahkan dia bisa berbagi bahasa gitu, ya kan? Tanpa disadari ternyata banyak banget yang berubah ya. Ada juga nih kayak sesuatu yang menurut aku punya makna tersirat aja sih. Itu bagus banget jujur teman Pro 2, tapi kita bahas lebih lanjut. Nanti aku hadirkan informasi perkiraan cuaca juga ya buat kamu. Kemudian juga info lalu lintas dan info lowongan kerjaan. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless. Informasi cuaca pagi ini.
6: Kita update terlebih dahulu informasi perakiran cuaca di wilayah Surakarta hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Ferry dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
7: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku mulai hari ini Rabu 2 September 2026 pukul 7 hingga 19 WIB. Untuk kota Surakarta, untuk pagi hingga siang di umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan, terutama di pegunungan barat. Dengan kondisi tersebut, untuk saat ini kami menghimbau untuk waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
6: Terima kasih rekan Ferry dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca, informasi pantauan arus lalu lintas ya di wilayah Kota Surakarta pagi hari ini. Dan sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi rekan Bagus.
3: Halo Kak Shirley, suaranya kok putus-putus ya? Kadang kenceng, kadang kecil itu Kak Shirley.
2: Kalau ini aman nggak Kak Bagus?
3: Aman ini, okay. Tadi sempat suaranya agak hilang, terdengar aman nih, mudah-mudahan aman.
2: Amin, semoga ya. Gimana nih Mas Bagus? Ya, pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, boleh laporan selengkapnya silakan.
3: Ya, makasih Kak. Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM, baik dimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Terpantau di Simpang Makam Haji, baik dari arah barat, Jalan Slamet Riyadi ya kalau Sukoharjo, masuk ke Jalan Dr. Rajiman kalau untuk Kota Surakarta, maupun Transisto atau Joko Tingkir. Joko Tingkir dari selatan lapangan Makam Haji terpantau ramai lancar, maupun sebaliknya yang dari Transisto. Dan kita bisa di Jungke terpantau juga lancar, Agus Salim maupun Rajiman dari sisi timur barat. Dan kita bisa di Simpang Purwosari dari atas atau dari PR Purwosari juga terpantau ramai, maupun di Jalan Hasanuddin maupun Perintis Kemerdekaan. Dan kita bisa di sisi barat Pleco, Kerten baik Ahmad Dhani yang dari arah Tugu Wisnu maupun dari atas Bayar Purwosari maupun yang dari barat terpantau juga ramai lancar. Besar ke Parukah baik dari Jalan Profesor Suarso yang mau ke Raja Rindah ataupun dari Kerten ke barat maupun dari Pleco ke timur juga terpantau ramai lancar. Dari besar sisi barat, di batas kota sisi barat di Pleco yang mau masuk ke Kota Surakarta dari Pagelaran, kalau dari Sukoharjo Jalan Ahmad Dhani, kalau yang dari Surakarta Jalan Slamet Riyadi terpantau ramai lancar dibanding tadi 30 menit yang lalu terpantau dari barat rame itu Kak Shirley. Dan maupun di Jalan Papangan yang arah selatan yang mau juga terpantau lancar. Demikian Kak Shirley yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini untuk pantauan lalu lintas. Terpantau rame lancar namun tetap nyaman dan terkendali. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap berlalu lintas cermin budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih rekan Bagus. Selamat kembali bertugas, tetap semangat dan sehat-sehat. Itu tadi teman Pro 2 informasi, informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Teman Pro2, sekarang mari kita update informasi lowongan kerjaan yang melansir dari Instagram Disnaker Kota Surakarta. Siapa tahu teman Pro2 juga bisa share ke teman, sahabat, kerabat yang emang siapa tahu sesuai dengan kualifikasinya. Yang pertama ada info loker dari PT Panca Bersaudaraan Sejati yang merupakan perusahaan kantong plastik di Surakarta, membuka peluang buat kamu yang mau bergabung dan berkembang bersama ya. Yang dicari apa nih, share? Ya, ada posisi leader marketing dengan kualifikasi wanita maksimal 35 tahun dengan pendidikan minimal S1 manajemen atau pemasaran. Kemudian yang sudah memiliki pengalaman minimal 2 tahun di perusahaan plastik ya, teman Pro2. Selanjutnya juga dibutuhkan segera, ini dari HRD PP Jerapah, teman Pro2. Lowongan pekerjaan kernet dengan kualifikasi laki-laki, minimal pendidikan SMA SMK, bersifat jujur dan disiplin, mampu bekerja sama, dan usia maksimal 35 tahun. Kalau yang barusan, kamu bisa kirimkan di hrdppjerapah@gmail.com ya. Tapi ini satu postingan sih sebenarnya. Kemudian, kalau yang tadi, PT Panca Persaudaraan Sejati, kamu bisa, ini sama, satu ini ya, satu alamat email ternyata. Mungkin tapi beda ini ya, namanya juga PT, mungkin berbagai bidang ya yang dinaungi sama PT Persaudaraan. Selanjutnya ada info loker Sejahtera Mitra Solusi yang memang perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, manajemen sumber daya manusia, dan jasa administrasi perusahaan. Membuka kesempatan untuk bergabung sebagai teleagen pengkinian data konsumen atau PDK. Penempatannya di Solo dengan kualifikasi pria ataupun wanita usia 21-40 tahun, pendidikan minimal SMA SMK, berdomisili di Solo dan sekitarnya. Kemudian bersedia bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu gitu ya. Kalau bisa sih yang berpengalaman sebagai customer service, telemarketing, desk collection, ataupun posisi terkait. Silakan teman Pro2 bisa cek langsung informasi selengkapnya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Ataupun kalau kamu pengen tahu lebih detail, pengen dikirimin sama Shirley info barusan, silakan WhatsApp di 081327866966.
1: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro2.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

kadang ada rasanya mau pulang, tapi kemudian ingat bahwa ternyata ada seseorang yang juga menjadikan aku sebagai tempat pulang. Jadi tetap bertahan untuk semuanya aja deh, untuk saling menguatkan di berbagai situasi dan kondisi yang kadang juga ada enak dan gak enaknya, ya kan? Oke, kita masuk ke BST, Battle Sound Today. Ada dua lagu yang enak banget. Aku gak kuat deh, kayaknya mau nangis deh. Lagunya aku urutin deh. Dari yang pertama aku tahu dulu ya. Habis itu nanti aku lanjut sama lagu kedua. Gak tau kenapa waktu dengerin lagu ini tuh kayak wow. Don't wanna talk, I need a moment before I go. It's nothing personal. On My Way dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter. Lagunya menurut aku sangat bermakna sekali, bagus. Seenak itu lagu yang happening juga, teman Pro 2. Kalau kamu suka sama lagu ini, boleh kasih tahu aku aja.

gara-gara Sienna Spiro. Dia suka banget sama lagu ini dan sempat nyanyiin cuplikan dia nyanyi lagu ini waktu interview gitu, dan saya enak itu sih. Dengan suaranya dia yang serak-serak bahasa itu ya. Terus abis itu aku cari tahu deh lagu ini, Sign of the Times dari Harry Styles. Aku dengerin dan wah, maknanya ternyata keren banget.

from here, okay? Gak bisa gak kuat saya. Kamu mau pilih yang mana? Begitu sekarang. Sampai nanti jam 9 kurang aku akan bacakan lagu pilihan kamu. Jadi vote antara Harry Styles, Sign of the Times, atau Alan Walker featuring Sabrina Carpenter, On My Way. Aku lanjut sama satu lagu yang enak banget dari Perunggu, Ini Abadi.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Teman Pro 2, kamu pasti juga kemarin juga habis ditemenin sama Rido Wicaksono ya. Saya mohon doanya untuk Cap Rido, untuk Bray Rido yang kemarin sempat jatuh masih di area kantor, kakinya kesleo gitulah, masuk selokan ya. Kepleset atau gimana saya juga nggak tahu, kebetulan saya waktu itu sudah pulang kok kebetulan gitu ya, kaget juga gitu. Terus habis itu sempat diupdate sama Tika Hamadeswa kan yang sore, jadi kakinya tuh ya bengkak gitulah, terus sampai diantar pulang lah gitu ya sama Deswa kemarin. Kemudian Deswa balik lagi ke studio, selesai siaran nengok ke rumahnya Caprido, kemudian kakinya bengkak gitu. Waktu diupdate di grup kami itu juga Brairido tuh pakai krek ya, teman Pro 2. Terus pagi ini mau dicek di rumah sakit yang emang khusus untuk apa namanya, tulang-tulang begitulah ya, yang ada di daerah Kartasura sana. Kemudian udah nih, ini di grup juga apa ya, kasih update gitu ya, ada info lah. Kemudian kok bilang patah gitu kan, patah apaan gitu kan, telapak kaki katanya. Aduh, sedih banget. Aduh, terus ini saya ini belum sih di grup ya. Hah, bang, saya gitu. Sudah di ronsen ya berarti ya, lekas sembuh, turut prihatin lah ya. Dari kemarin saya tuh kaget dan turut prihatin gimana gitu ya. Aduh, semoga, mohon doanya teman Pro 2, semoga Rido Wicaksono segera pulih agar bisa hadir di tengah-tengah aktivitas kamu dengan suaranya, dengan leluconnya, dengan semangatnya ya. Karena padahal Capri itu tuh apa ya, banyak terlibat di agenda juga gitu. Tapi yang jelas makasih Caprido sudah selalu menghibur. Saatnya kita menghibur Caprido Genti ya, kita gitu, ya. Mana nggak dengerin lagi, dengerin dong biar semangat gitu. Jadi ya gitulah teman Pro 2, mohon doanya ya catur. Waduh, siapa kalah Bray Rido, amin, Allahumma amin. Baru denger banget beritanya, iya, baru kemarin. Gitu. Ya ampun, sedih deh. Karena kan kayak we are family, ya kan? Jadi ya, begitulah teman Pro 2. Agak shock ya, Shirley, kira tuh maksudnya kosleo. Tadi waktu kan nggak ngerti selengkapnya. Nah, waktu ditanya di grup, saya tuh gercep kan. Orang ini kan, saya tanya tuh, kemarin gimana sih awalnya? Saya gini, kan Tika tuh di grup tuh, guys, Bray Rido cedera abis jatuh, pray for our cap kan. Jatuh di mana gitu kan? Jatuh di kalen deket Satlantas katanya Tika. Loh kok Satlantas, emang Bray Rido ini kemana? Rumahnya nggak arah sana, mau beli apa kali ya? Saya mikirnya gitu, atau ngurus apa kayak gitu. Sebentar saya juga kebayang-bayang no. Satlantas kalen, depan Satlantas kalen gak ada tuh. Timurnya sekarang udah ditutup, ya kan? Mana ya, oh mungkin ada situ, ya udah deh. Terus tadi kan pagi-pagi saya keluar tuh mau buang sampah, ada Deswa. Des, ceritain dong gimana ceritanya kemarin, kok kata Tika di grup itu Satlantas. Nah, kata Atika dengernya mungkin gitu ya, ternyata di Sarpras itu adalah sarana prasarana. Jadi di RRI kan juga ada bagian sarana prasarana gitu. Berarti itu ngambil barang lah gitu. Nah, terus ada tangga, terus diselokan ke plaza atau gimana gitu lah. Terus ya udah deh. Nah, dari situ teman Pro 2. Gitu. Sedih banget, mohon doanya ya. Lekas sembuh, Rido Wicaksono.
kalau patah begini biasanya gimana sih? Sedih banget ah, Melo. Aduh. Ya, begitu ya. Jadi mohon doanya teman Pro 2. Sedih banget deh. Kaget aku. Waktu tadi, itu tadi, lagi ke motor mau masukin barang. Waktu jalan, kayak perlu gimana, kok kata Diswa bengkak gitu ya. Terus kenapa ya, semoga gak kenapa-kenapa deh, gak sampai patah atau apa gitu ya. Keselio aja maksudnya kayak, ya memar nanti abis itu udah pulih lagi lah ya 2 hari 3 hari gitu ya. Tapi abis itu dapat info deh. Info kan menjenguk cap kita, iya. Eh minta ini ya, minta pendapat ya Catur ya, serius nih. Kan aku udah tuh tadi langsung gercep saya bareskan. Hah, Bang? Sudah di ronsen ya berarti? Lekas sembuh ya, bla bla bla bla bla bla. Kami anak-anak support dan turut mendoakan kesembuhan gitu. Terus aku tuh udah ngetik, tapi aku bingung gitu. Gini, aku udah ngetik gini. Selanjutnya dilakukan tindakan apa, Bang? Kalau boleh tahu. Terus tadi aku udah ngetik lagi tuh, terus aku hapus tuh, ya. Bingung nih. Terus aku pengen nanya gitu, maksudnya pengen yuk kita jenguk yuk cap kita yuk gitu loh. Terus pengen nanya dulu tapi apakah rawat inap atau enggak. Nah, menurut kamu gimana Catur? Boleh enggak nih? Aku kirim enggak nih pertanyaannya nih. Selanjutnya dilakukan tindakan apa kalau boleh tahu dan apakah rawat inap di sana gitu. Menurut kamu gimana Catur? Bagi tahu ya. Sambil teman Pro 2 pilih lagu di BST hari ini Battle Song Today antara Harry Styles Sign of the Times atau On My Way dari Sabrina Carpenter featuring Alan Walker.

Masih di Prode FM Solo, kita lanjut di BST Battle Song Today. Sudah banyak yang pilih lagu. Dan kalau ngomongin lagu yang kita battlekan hari ini adalah lagu yang sama-sama enak banget, bagus banget ya, Harry Styles, Sign of the Times. Lagu ini dirilis tahun 2017 dan masuk ke album Harry Styles. Ya memang lagu ini emang wow banget ya buat aku. Ceritanya juga tergantung POV dari masing-masing orang yang mendengarkan sih. Tergantung kita memaknainya seperti apa, dari sudut pandang apa, siapa, untuk siapa, untuk kondisi apa gitu ya teman Pro 2. Cuman yang jelas lagu ini punya makna yang dalam menghadapi masa sulit ya. Di luar cerita yang ternyata lagu ini tuh juga dikeluarkan sama Harry Styles yang memang mengungkapkan bahwa lagu ini tuh ditulis dari sudut pandang seorang ibu yang mengalami komplikasi saat melahirkan dan hanya punya waktu 5 menit untuk hidup sementara bayinya lahir dengan selamat. Dan ada pesan perpisahan juga ya di situ ya. Just stop your crying, it's a sign of the times. Ah. Huh. 2017 lagu ini dirilis tapi baru tahun ini aku kayak oke baik gitu. Kamu mau pilih lagu ini atau lagunya Sabrina Carpenter featuring Alan Walker, On My Way? Lagu ini juga enak banget, tapi aku udah ngeh banget sama lagu ini tuh tahun berapa ya? 2023-2024 lah.

On My Way dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter dan juga Farruko, dirilis tahun 2019 Teman Pro 2. Emang ini kolaborasi yang oke banget sih menurut aku, dengan music EDM yang seenak itu, apalagi Alan Walker yang ngegarap ya. No debat. Yuk, kasih tahu lagu pilihan kamu sekarang aja di WhatsApp 081327866966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Barusan lagunya dari Gary Gani, Rusuk, buat menemani kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Let's go, saatnya aku bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST Battle Sound Today hari ini. Yang belum pilih lagu masih bisa, silahkan mau lagunya Sabrina Carpenter featuring Alan Walker dan juga Faruko, On My Way, atau Harry Styles, Sign of the Times. Aku tungguin aja teman Pro 2 sambil aku bacakan satu persatu kamu yang sudah pilih lagu di BST hari ini. Ada siapa ya? Yang pertama, bentar. Ada teman Pro 2 Theodorus Yudhistira. Dari Theodorus On My Way katanya. Oke, berarti Alan Walker ya. Nama Sabrina Faruko. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Ahmad Dwi, Sign of the Times by Harry Styles. Terima kasih. Lanjut ada teman Pro 2 Dita. Hai Dita, apa kabar? Sehat-sehat buat kamu. Dari Dita pilihnya On My Way. Oke. Gas. Lanjut ada Upik. Dari Upik, thank you cus kampus. Oke, mau berangkat ke kampus. Good luck buat Upik, semangat selalu. Hati-hati di jalan. Ada Mr. Johnny, pilihnya On My Way Sabrina Carpenter. Boleh, terima kasih. Ada Yeni, di jalanku aja, On My Way ya. Oke guys, Yeni, udah sarapan apa hari ini? Buahnya apa? Buah naga again? Apa yang lain hari ini? Lagi banyak mangga ya. Di rumah saya juga ada pohon mangga. Lagi berbuah juga nih, di halaman RRI Surakarta pohon mangga juga banyak nih. Bahkan gak cuman satu jenis aja, ada berapa ya? Gak tahu, 3 kalau gak salah ya. Suka ngobrol sama temen yang ada di sini yang ngerti pepohonan yang ada di halaman RRI Surakarta. Jadi tahu ya, mana enak lagi. Kok tahu? Iya, soalnya pernah gopek sendiri. Lah, mana manjat lagi? Enggak dong. Oke, lanjut. Ada Ninda di Bandung, pilih Sign of the Times. Terima kasih. Syarif pilih apa? Aku dua-duanya, gak bisa pilih satu ya. Cuman yang lagi aku suka Sign of the Times sih. Lanjut ada Dia Ristanti. Terima kasih Kak Dia. Tadi juga requestan kamu sudah aku putar ya, dari Siti Nurhaliza, yang judulnya Menamakanmu Cinta. Mana ternyata di kontak bukan cinta lagi. Mana ternyata namanya cinta lagi temennya. Ya itu mah beda lagi emang namanya ya. Oke, bentar, tadi siapa? Sabrina Carpenter ya, dari Dia Ristanti. Berarti nambah 5 poin buat On My Way. Lanjut RBM Family. Selamat pagi Pro 2 RRI Surakarta, sahabat terbaikku. Terima kasih. RBM Family juga selalu menjadi teman terbaikku. Terima kasih, sukses selalu untuk RBM Family dan semoga selalu dalam kondisi baik, sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Aku pilih On My Way Sabrina Carpenter featuring Alan Walker buat Mbak Shirley. Selamat bertugas. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Semangat juga. Ada Akbar juga pilih On My Way dari Sabrina Carpenter. Baik. Kenapa Harry Styles cuma dikit ya? Ya, memudahkan dong berarti ya kalau begitu. Ya wes, kalau begitu ini setengahnya aja enggak ada teman Pro 2. On My Way dapat 7 poin. Sedangkan Harry Styles dengan Sign of the Time dapat 2 poin, tambah 1 dari aku jadi 3 poin. Harus banget gitu ya. Biar gak jauh-jauh amat. Kalau begitu Shirley putar dulu lagunya Sabrina Carpenter featuring Alan Walker dan juga Faruko, On My Way. Baru nanti Harry Styles Sign of the Time. Enjoy the song.

Zona ngopi, zona ngobrol, pagi hari Rabu teman Pro 2, berarti kita akan bahas seputar tanggap bencana. Yes, ini menjadi keprihatinan kita, gak hanya di Indonesia tapi juga di secara dunia gitu ya, secara global. Karena banyak bencana yang terjadi akhir-akhir ini. So, jadi pengingat juga buat kita ya. Karena banyak juga galang dana ya kan, open donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT dan di berbagai daerah juga. Kita akan bahas lebih lanjut, boleh teman Pro 2 gabung melalui WhatsApp 081 327 866 966.

Teman Pro 2, Zona Ngopi bahas seputar tangga bencana, banyak banget yang bikin aku jadi shock juga ya. Ini ada orang hutan di Kalimantan, Kalimantan Barat tepatnya, yang tergeletak lemas gitu di jalan. Ini lemasnya tuh karena asap karhut lah. Aku sedih banget, apalagi ini kehubungan sama hewan-hewan gini ya. Ada warga juga yang melihat, tapi mungkin kan takut ya, jadi nggak berani mendekat gitu. Bingung juga. Dan seekor orang utan jantan dewasa ini ditemukan lemas di perkebunan sawit warga di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan ini namanya Sampurna, yang memang terdampak paparan asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Di mana Sampurna ini ditemukan warga sekitar jam 6 pagi hari Minggu 30 Agustus kemarin. Nah, ketika ditemukan, kondisi orang utan ini sudah sangat lemah ya. Kemudian tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia YIARI langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Nah, setelah mendapatkan penanganan awal, Sampurna dievakuasi ke Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Orang Utan YIARI di Sungai Awan Kiri. Sampurna nantinya akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk untuk mengetahui kemungkinan kerusakan atau gangguan pada paru-paru dan organ dalam lainnya akibat paparan asap. Sedih banget. Kayak selemes itu, ngerti gak sih? Kayak sedih banget, serius. Tapi emang asapnya tebel ya. Kemarin juga ada Gunung Sinabung yang erupsi, Gunung Merapi juga erupsi, ya kan teman Pro 2. Selanjutnya, kalau ngomongin kabut asap ya, selain ada di Kalimantan karena karhut lah yang terjadi, sampai imbasnya tuh ke makhluk hidup lainnya ya. Nggak hanya manusia, tapi juga tumbuhan dan juga hewan gitu. Nah, di Filipina, Metro Manila, Filipina ini juga diselimuti kabut asap mulai hari Senin kemarin, bahkan kualitas udaranya itu ikut memburuk. Kabut asap yang makin memburuk ini diduga terjadi setelah asap dari kebakaran hutan juga di Kalimantan, Indonesia. Jadi terbawa angin dan memungkinkan untuk mencapai Metro Manila dan sejumlah wilayah lain di Filipina. Aku awalnya kira ya polusi udara atau apalah, atau ada bencana yang terjadi di Filipina. Tapi ternyata kualitas udara yang memburuk dan kabut asap yang nyampe ke Filipina dari hari Senin itu ternyata diduga terjadi setelah adanya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Indonesia ya, karena memang dekat ya teman Pro 2. Seorang fisikawan atmosfer sekaligus profesor meteorologi dari University of the Philippines Institute of Environmental Science and Meteorology, yaitu Dr. Gary Baktasa, dia bilang bahwa citra satelit itu menunjukkan adanya sejumlah titik kebakaran aktif di Kalimantan bagian barat dan selatan dalam beberapa hari terakhir. Dan menurutnya, pola angin yang tidak biasa membawa asap dari Pulau Kalimantan menuju Filipina ini ya mengakibatkan adanya kabut asap yang berakibat kualitas udara juga makin memburuk di Filipina. Dan memungkinkan juga polutan itu melintasi garis khatulistiwa sampai ke wilayah Filipina gitu ya. Gimana nih teman Pro 2? Sedih banget, ikut prihatin ya dengan segala yang terjadi. Bahkan di dekat-dekat kita gitu ya, saudara-saudara kita. Aduh, ngeri juga ya teman Pro 2. Kalau di hari Selasa kemarin, kualitas udara di sejumlah wilayah Metro Manila tercatat memburuk berdasarkan pemantauan konsentrasi PM 2.5 ya. Jadi masyarakat ini memang terutama kelompok rentan dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat, serta menggunakan masker kalau
diperlukan gitu ya. Sementara itu untuk BMKG melaporkan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia dengan konsentrasi utama berada di Kalimantan. Semoga lekas pulih ya. Sampai pada akhirnya nih teman Pro 2, saudara-saudara kita di Kalimantan menggelar sholat istisqa untuk memohon turun hujan agar kemarau dan karhutlah ini segera berakhir gitu. Jadi ada ribuan umat Islam di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sama-sama menggelar sholat istisqa di hari Sabtu 29 Agustus kemarin. Banyak ya teman Pro 2 dan di Pontianak, para jemaah ini tetap menjalankan ibadah di tengah kabut asap, lengkap dengan masker untuk melindungi diri dari paparan asap dan kualitas udara yang menurun begitu. Nah, kegiatan ini digelar bersama dengan MUI, DMI, Kanwil Kemenak Kalimantan Barat dan pemerintah Kota Pontianak untuk memohon turunnya hujan agar kemarau panjang dan karhutla segera mereda. Dan aja juga diadakan di Kalimantan Timur ya. Memang wah, yang ini di mana ini ya? Asapnya tebel banget, serius deh. Di Pontianak di Masjid Raya Mujahidin ya. Ini asapnya sangat tebal sekali, teman Pro 2. Semoga Indonesia segera membaik ya. Apalagi yang ada di Kalimantan, agar supaya tidak makin merembet kemana-mana gitu ya. Apalagi udah nyampe Filipina juga ternyata dampaknya.

0: Risalah Hati dari Pamungkas Teman Pro 2. Masih info terupdate ya, sambil ini jadi info-info terakhir dari aku. Dan ada yang mau aku update juga ke kamu. Ini ada video gitu, warga Palangkaraya Kalimantan ya, yang meminta tolong saat karhutla itu menjelar sampai membakar permukiman warga gitu. Jadi sampai panik ya Teman Pro 2. Dan dia menyampaikan kepada tim penyelamat saat proses evakuasi warga berlangsung gitu di tanggal 29 Agustus kemarin. Ini di Jekan Raya Palangkaraya, Jawa Tengah. Kemudian kemarin juga sempat, mungkin kamu juga sudah lihat beritanya, ada jembatan gantung di Pangandaran ya, yang rusak saat dilintasi rombongan bupati usai diresmikan. Tapi alhamdulillah bupati dan beberapa warga juga ini banyak ya yang selamat gitu. Kemudian bupati juga memberikan dukungan dan meluk warga-warga yang ada di sana. Wah, ngeri sih ini. Karena namanya rombongan ya, jadi bareng-bareng lah Teman Pro 2. Gitu. Ngeri. Miris aku ya. Ini jembatan gantung yang kayu dan tali-tali gitulah ya. Gitu Teman Pro 2. Dan ini sempat menjadi perhatian publik karena saat peresmian para pejabat sekitar juga ikut nyoba langsung, tapi di pertengahan uji coba ini malah jembatannya ambruk gitulah. Wih, ngeri banget gitu ya. Nah, seputar bumi kita ya, mungkin Teman Pro 2 juga pernah lihat, tapi aku jujur baru ini ya, ada gorila Koko namanya, yang memang seekor gorila dataran rendah barat, Western Lowland Gorilla, yang menjadi salah satu gorila paling terkenal di dunia karena kemampuannya berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa isyarat. Nah, Koko itu lahir pada 4 Juli 1971 di San Francisco Zoo, Amerika Serikat. Sejak masih berusia sekitar 1 tahun, dia mulai dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh peneliti Francine Penny Patterson lewat Project Koko. Nah, menurut The Gorilla Foundation, sepanjang hidupnya Koko ini mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris lisan. Nah, dia bilang gini, aku gorila, aku bunga. Dia pakai bahasa isyarat ya, aku bunga, bunga dan binatang, aku alam. Manusia, manusia Koko cintai, bumi Koko cintai. Tapi manusia bodoh, katanya. Ya. Koko maaf, Koko menangis, katanya. Waktunya bergegas gitu, perbaiki bumi, fix earth. Perbaiki bumi, bantu bumi. Cepat, gitu dia bilang, lindungi bumi. Alam melihatmu. Thank you.
1: Oh my god, how? Oh my god. Koko, thank you so much. Kemampuan Koko ini membuat
0: dia menjadi simbol penting dalam pembahasan mengenai kecerdasan emosi dan juga komunikasi pada hewan ya. Dia juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan manusia serta menunjukkan berbagai perilaku emosional termasuk kesedihan ketika kehilangan hewan yang dekat dengannya. Koko sendiri meninggal dunia dalam tidurnya.
1: Why? Gak bisa. Dia meninggal dalam tidurnya 19 Juni 2018 di usianya 46 tahun.
0: Hanya sekitar 2 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-47. Dan kabar itu juga dikonfirmasi oleh The Gorilla Foundation Teman Pro 2. Ya, meski begitu, kisah Koko ini tetap meninggalkan pesan penting bagi manusia ya. Dan kemampuannya berkomunikasi lewat tanda ini menjadi salah satu eksperimen paling terkenal dalam upaya untuk memahami komunikasi antara manusia dan juga hewan.
1: Gak kuat sih jujur ya. Dan dia meninggal dalam tidurnya, itu kayak... Oke, baik gitu. Terima kasih Koko untuk pesan yang sudah kamu sampaikan.
0: Ya udah Teman Pro 2 sekaligus. Barusan jadi info terakhir dari Shirley Angeli yang menemani kamu. Terima kasih banyak yang sudah menemani aku. Jangan dipindah frekuensinya. Abis ini ada Santai Siang jam 10 sampai jam 3 ditemani barengan sama Sylvie Azi yang mengudara menemani kamu. Terima kasih dan mohon maaf ya. Kalau ada salah maupun kurangnya, I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info pertama hadir dari penyanyi musisi favorit saya dari Indonesia, Ruth Sahanaya, yang menyiapkan edisi fisik untuk album mini EP barunya yang berjudul Merindu dalam format piringan hitam alias vinyl secara terbatas hanya 100 keping aja. Aku mau. Percetakan album fisik itu sengaja disiapkan oleh sang suami, manajer sekaligus produser eksekutif, yaitu Jeffrey, dalam bentuk piringan hitam sebagai kado kejutan untuk Ruth Sahanaya di acara itu. Jeffrey juga menyerahkan secara simbolis satu draft piringan hitam yang sudah dicetak kepada Ruth Sahanaya di lokasi konferensi pers sebagai wujud pemenuhan dari salah satu cita-cita lama Ruth Sahanaya untuk memiliki karya dalam format vinyl.
0: Info Pro 2.
1: Kita lanjut informasi selanjutnya dari dunia film Indonesia. Rumah produksi Rapi Films dan Kamensi Pictures bekerjasama dengan Sky Media and Legacy Pictures mengumumkan film Pengabdi Setan 3 Origin mulai memasuki tahap produksi dan dijadwalkan tayang di bioskop nanti tahun 2027. Penulis dan sutradara Joko Anwar menyatakan bahwa film itu semesta dari Pengabdi Setan dan akan membawa penonton semakin dekat dengan asal dari semua yang telah terjadi setelah menyisakan berbagai misteri, petunjuk, dan pertanyaan dari Pengabdi Setan yang dirilis tahun 2017 dan Pengabdi Setan 2 kemudian di tahun 2022. Dan ternyata Joko Anwar akan membawa semesta Pengabdi Setan 3 ke ruang, waktu, dan skala cerita yang lebih luas dari dua film terdahulu.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada, apa kabar kamu di hari Rabu? Ya, gak salah karena pakai seragam jadi paham gitu ya. Di awal-awal bulan September, semoga berberan lah ya. Bernya apa? Berbahagia. Terus bernya apa? Berduit. Bernya apa lagi? Bersemangat. Apalagi bernya teman Pro 2, yuk gabung komen coba mau bernya apa gitu ya. Pokoknya apapun itu semoga ber yang baik buat kamu semua teman Pro 2 ya. Kembali aku Sylvia Zi menemani kamu di siang hari ini sampai dengan nanti jam 3 sore. Jadi pantengin terus aja ya. 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese. Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rizky, coba tuh, patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Kamu ini malah ngeceh. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Ya tetap.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng aku Sylvia Zia. Wah, dengan keriuhan hari ini teman Pro 2, keriuhan kenapa sih? Jadi di di RRI Surakarta tuh lagi ada namanya rangkaian RRI Fest ya, yang bakal nanti puncaknya adalah menuju puncak. Beda. Jadi puncaknya adalah nanti pada saat peringatan HUT ke-81 RRI di seluruh Indonesia teman Pro 2 itu nanti dirayakan gitu ya. Rayakannya gimana? Ya biasanya sih upacara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi hari ini juga riweh dengan sorak-sorai sorak-sorai para pendukung ya yang lagi pada lomba pingpong, meja pingpong. Lah lomba pingpong lah intinya ya teman Pro 2. Tapi ya seru banget sih dari tadi teriak-teriak gitu ya. Semoga keseruan yang ada di RRI Surakarta juga wah tertular ke kamu lah teman Pro 2. Ya walaupun gak liatin atau gak dengerin juga gitu ya. Tapi yang penting ya tadi September yang penting bernya berapa. Bersedih kalau kata Catur mah. Kak Catur kenapa sih? Iya, cause our cap ini lagi sedang mengalami musibah. Iya, sedih banget. Aku yo lagi libur kemarin, gak tahu apa-apa. Tiba-tiba, lah kenapa ini, kenapa? Aku pikir keceklik doang, ternyata pas dicek patah kakak. GWS ya buat captain kita ya. Captain buruan, captain buru, captain. Pokoknya sehat-sehat buat captain kita ya. Terima kasih doanya, pokoknya Kak Catur ya. Untuk Brother Rido, semoga operasinya dilancarkan gitu ya. Rencana sih katanya operasi malam ini. Ya semoga nanti lancar, terus bisa cepat pulih seperti sedia kala, terus akhirnya bisa bareng lagi sama kita, mengudara. Cie. Lanjut, ada siapa ini yang WhatsApp? Ada Kak Ca. Selamat siang menjelang siang Kak. Selamat pagi menjelang siang Kak. Semangat beraktivitas ya mengawali hari Rabu ini. Saya Chani Morris. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih kakak, kembali kasih Selena Grace ya, nanti aku bakal puterin teman Pro 2 buat kamu. Dan karena kita lagi ada di Pro 2 Hitlist, jangan ragu-ragu untuk kasih tahu aku. Mau satu lagu, mau dua lagu, mau lebih lagu, boleh banyak-banyak ya. Mau Indo, mau Manca, boleh langsung aja request kirim ke 081-327-866-966.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya untuk bacain WhatsApp yang udah masuk. Kali ini ada Kak Tito nih yang gabung siang ini, teman Pro 2, tentunya untuk request lagu Batasi Rasanya Mahal Ini sama Titik Nadirnya Kak Hitna. Terus ada juga In Another Life-nya Katy Perry. Makasih Kak, sehat selalu, kembali kasih. Nanti aku tunggu, apa nanti ditunggu ya lagunya teman Pro 2 ya Kak Tito. Terima kasih loh udah borongan. Nah teman Pro 2 kalau misalnya kamu mau lagu-lagu bagus kamu diputerin, tinggal kasih tahu aku aja ya di 081-327-866-966 tentunya. Nah setelah ini kita bakal sedikit update-update informasi buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi untuk bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Ada Kak Salsabila yang siang ini mau request lagunya Astaga Bercanda gitu katanya. Udah jangan dibercandain terus Kak, sekali-kali diseriusin gitulah ya. Dari Mingse ya, terima kasih. Oke, kembali kasih. Pokoknya apapun itu jangan jadi yang ketiga. Kan kata di lagu itu kan siap jadi yang ketiga. Ketiga, yang kedua. Gak boleh ya. Yang kesatu aja udah. Jangan nackal. Oke deh, siap. Ditunggu ya nanti ya Kak Salsabila lagunya. Terus ada Kak Vero juga yang siang ini menyapa. Hai siang Kak Sisil. Om Rido emangnya kenapa Kak? Iya Om Rido kemarin gak ngerti kesandung apa gimana. Aku gak ngerti apa namanya Kak Ridonya itu. Gak tahu juga, tiba-tiba aku lagi libur loh. Hei ada kabar begitu yang tidak mengenakan. Ya sudah, apapun itu yang terjadi, semoga apa namanya Captain kita bisa segera pulih gitu ya teman Pro 2 ya. Segera apa namanya, seperti sedia kala lagi gitu, bisa menjalankan aktivitas dengan seperti biasa. Ketemu-temu kamu semua teman Pro 2, menyapa kamu di udara tentunya ya. Dan aku minta lagunya Pink yang Try and sama apa nih, Christina Perry yang A Thousand Years ya. Oke, siap, nanti aku coba puterin A Thousand Year-nya ya. Ditunggu ya kakak ya. Kalau gitu kita mau puterin yang Astaga dulu ah. Tapi bercanda.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, aku kembali menyapa kamu teman Pro 2 ya di WhatsApp 081327866966. Ada Kak Pak Oh, Kak Prapto ini ya menyapa aku. Mat siang Mbak Sylvia Z, tolong diputarkan lagu Ricky Ricardo. Ricky Ricardo, coba aku cek dulu ya Kak ya, sebentar. Terus selamat bertugas ya, sehat selalu. Mana oleh-olehnya dari Kediri? Biasanya bawa tahu takwa. Iya, tahunya enak banget, sumpah. Aku baru pertama kali ke Kediri, terus nyobain tahu takwanya. Semuanya serba tahu teman Pro 2 dan gak ada yang gagal, gak ada yang zong. Mau dibikin stik tahu enak, mau dibikin apa namanya tahu garing enak, tahu takwa enak, tahu pongnya juara banget. Jadi tahu pong goreng teman Pro 2 itu enak banget, kamu mesti banget cobain. Serius, aku gak bohong. Kebayang gak sih, ternyata setiap daerah di Indonesia tuh kan punya banyak banget makanan-makanan tradisional yang luar biasa gitu ya. Kenapa harus cobain yang aneh-aneh teman Pro 2? Ada yang enak kok. Ya, Sisil gak bawa, Sisil cuma cobain di sana. Karena kemarin buru-buru ngejar kereta jam 11 balik ke Jogja, jadi gak bawa apa-apa, cuma bawa kenangan aja, cie. Oke, terima kasih Kak Prapto ya, sudah menyapa di siang hari ini. Dan nanti aku coba cek lagunya, kalau gak ada aku coba pilihin aja ya Kak Prapto. Terus ada Kak Catur nih, kalau ada acara jenguk aku mau ikut dong. Ada, insya Allah kalau free waktunya. Oke, kita rencananya tuh besok, jadi studio kosong. Enggak kakak. Aku belum tahu Kak Catur ya, cuma teman-teman sih baru rencanain itu besok. Kalau besok kebetulan aku gak bisa, aku baru bisa tuh Jumat atau Sabtu gitu. Jadi kalau mau barengan kabarin aja Kak Catur ya, yang mau jenguk Brother Rido. Kabarin aku pokoknya di WhatsApp 081327866966. Aku mau ngucapin terima kasih buat yang udah request A Thousand Years ya. Salamin, aku suka banget sama lagu ini. Oke, nanti aku langsung sampaikan ke Kak Vero. Hai Kak Vero, katanya terima kasih dari Kak Catur, kamu udah request lagunya Christina Perry yang A Thousand Years ya. Terus ini ada juga Kak Vero yang menyapa, siapa kalah ya untuk Om Rido ya Kak, amin. Siap. Terima kasih ya Kak atas doa-doanya, pokoknya kita doain aja supaya operasinya lancar nanti. Rencana sih malam ya teman Pro 2 kalau gak ada kendala, tapi semoga aja itu lancar sampai pemulihan nanti, amin. Nah, lagu-lagu bagus kamu masih bakal aku puterin teman Pro 2, so jangan kemana-mana, di sini aja ya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman Pro 2, kamu tentunya masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Nah, kita bakal update-update informasi tentunya sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Kita mau bahas tentang kuliner. Ya, apapun itu yang penting berkaitan dengan kuliner. Ada apa aja sih, Sil? Pokoknya nanti bakal banyak banget ya, teman Pro 2. So, tentunya siang ini aku juga menyapa kamu, teman Pro 2 yang mungkin baru aja gabung ya di Pro 2 FM Solo. Tepatnya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Mulai dari radio terestrial, terus mulai lagi dari audio streaming di www.rri.co.id. Ada juga yang melalui aplikasi RRI Digital. Jadi sekarang kalau misalnya kamu mau dengerin siaran RRI dimanapun kamu berada, teman Pro 2, jadi kamu gak usah ribet-ribet bawa-bawa yang namanya, apa namanya, radio gitu ya. Jadi kamu tinggal aja pakai handphone kamu, tinggal download di RRI Digital gitu. Caranya gampang banget, buka aja App Store atau Google Play Store kamu, terus ketik aja RRI Digital, nanti akan muncul paling atas. Nah, terus ya, kamu tinggal klik download deh. Gampang banget kan? Jadi dengan satu genggaman aja, kamu sekarang udah bisa dengerin siaran RRI dimanapun kamu berada.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

teman pro 2, suka gak sih kalau misalnya kamu nih pagi-pagi udah sarapan tapi belum apa-apa, udah jam ya kira-kira jam 10 misalnya nih, kamu sarapan pagi jam 8 atau jam 7 pagi lah, atau mungkin lebih pagi lagi teman pro 2 ya, karena kamu harus berangkat kerja, harus berangkat ke sekolah atau berangkat ke kampus misalnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita belajar terus otaknya masih kosong, perutnya masih kosong, otomatis kayak aduh kepikiran nanti makan apa di kantin, jajan apa gitu kan ya teman pro 2. Tapi ada juga yang sebagian besar mungkin dari kamu merasa, ih udah sarapan tapi kok tiba-tiba jam 9 udah lapar lagi nih, udah kruyuk-kruyuk nih perut nih, atau jam 10 udah kok udah perih lagi, udah kayak mau minta makan gitu kan, cacing-cacing ini sudah meronta-ronta gitu ya kan. Ternyata bisa jadi karena komposisi menu sarapan yang kurang tepat, itu bisa jadi penyebabnya teman pro 2. Karena banyak banget menu sarapan yang didominasi karbohidrat tapi minim sama protein, serat dan juga lemak sehat, itu bisa membantu ternyata untuk mempertahankan rasa kenyang kamu. Nah akibatnya keinginan untuk biskuit, nyemil-nyemil biskuit gitu ya, terus keripik, coklat atau makanan lainnya lah ya yang apa ya kayak muncul gitu loh beberapa jam setelah kamu sarapan. Dan ahli gizi itu menyebut kalau misalkan beberapa perubahan sederhana di menu sarapan kamu itu bisa membuat perbedaan yang signifikan banget loh ternyata. Mulai dari mengecek isi piring sampai dengan menambahkan makanan tinggi protein dan juga serat teman pro 2. Dilansir dari Mirror UK kemarin ya, ini ada beberapa hal yang harus kamu perhatiin. Jadi mungkin ini bisa jadi koreksi kamu, misalnya kamu ini mau sarapan yang tepat supaya gak cepat lapar lagi gitu teman pro 2 ya. Yang pertama adalah kamu bisa breakfast check dulu. Jadi trik 30 detik dari ahli gizi, bukan dari Sisil tapi dari ahli gizi ya, balik lagi nih teman pro 2. Banyak menu sarapan populer memang tinggi karbohidrat ya, tapi minim nutrisi yang bikin rasa kenyang itu bertahan lama teman pro 2. Alhasil nih, walau porsi sarapannya terlihat besar, tubuh tetap ngidam untuk nyemil, entah keripik, entah coklat, entah sereal, dan lain sebagainya lah teman pro 2 ya. Itu malah terhitung mulai beberapa jam, ya jangankan beberapa jam, ya hitungan jam lah setelah makan teman pro 2. Alih-alih memangkas porsi makan atau melewatkan sarapan sama sekali, ahli gizi Oliver Gold ini dari Supply Life menyarankan langkah yang jauh lebih sederhana yang bisa kamu lakukan, yaitu breakfast check sebelum makan. Jadi prosesnya itu cuma butuh kurang lebih ya 30 detik kan teman pro 2 dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ke diri sendiri sebelum suapan pertama kamu ya. Jadi ini pastiin dan jawabnya harus jujur, gak boleh enggak, kan ke diri sendiri teman pro 2. Yang pertama, ini kamu harus perhatikan apakah sumber protein dalam menu sarapan kamu. Gitu. Kedua, pastiin ada seratnya. Nah, ketiga, tanyain deh, apakah makanan itu tuh bisa membuat kita kenyang sampai jam makan siang tiba. Jadi kamu kayak nanya diri sendiri, kira-kira ini menurut kamu ada seratnya enggak? Ada sayurnya enggak? Ada buahnya enggak? Ini setidaknya ada mengandung seratnya enggak? Gitu. Terus, ini proteinnya mana ini sumber protein? Nabati hewan ini nih gitu kan misalnya. Terus apa, ini kira-kira kenyang gak ya kalau aku makan sampai siang nanti? Ya kalau misalkan enggak, ya jangan, percuma gitu ya. Terus teman pro 2, langkah berikutnya adalah kamu bisa melakukan perubahan yang sederhana. Jadi gak perlu tuh ngurangin kalori secara drastis banget ya, sampai dihitung-hitungin dan lain sebagainya teman pro 2. Atau kamu melewatkan sarapan supaya gak cepat lapar. Oliver ini mengatakan kalau misalnya beberapa perubahan sederhana tuh justru bisa membuat menu sarapan tuh lebih mengenyangkan. Sereal misalnya, itu bisa ditambahkan dengan

yogurt, ya kan? Atau dengan buah beri dan lain sebagainya. Oatmeal bisa kamu lengkapi dengan kacang-kacangan atau biji-bijian, ya kan? Kamu tambahin aja. Terus roti putih bisa kamu ganti dengan roti gandum utuh. Ingat ya, gandum utuh, teman Pro2. Terus telur juga bisa ditambahkan dengan berbagai sumber protein lainnya. Jadi bisa kamu combine deh itu, teman Pro2 ya. Terus jangan lupa tambahkan juga makanan tinggi serat. Karena kenapa? Serat itu menjadi salah satu nutrisi yang penting banget untuk diperhatikan saat menyiapkan sarapan. Menurut National Health Service ya di Inggris sana, kebanyakan orang tuh perlu meningkatkan konsumsi serat sekaligus mengurangi gula tambahan, teman Pro2. Asupan serat yang cukup ini juga dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah terhadap penyakit jantung, stroke, terus ada diabetes tipe 2 dan kanker usus. Nah, untuk sarapan, sumber serat tuh bisa diperoleh dari banyak banget nih. Ada oatmeal, sereal gandum utuh, sama roti gandum gitu ya. Buah segar juga bisa kamu tambahin kok, teman Pro2 ya. Dan kalau misalkan untuk camilan nih, pilih buah atau potongan sayur, oatcake mungkin, atau kacang-kacangan atau biji-bijian lah, bisa kok, bisa kamu tambahin. Terus yang terakhir, ini dia yang tadi kamu tanyain ke diri kamu sendiri, ada nggak sumber proteinnya gitu, teman Pro2. Jadi kalau selain serat, protein itu juga bisa membantu membuat sarapan terasa lebih menyenangkan loh. Oliver juga menjelaskan kalau misalnya protein itu bisa memperlambat proses pencernaan, termasuk nutrisi yang erat kaitannya sama rasa kenyang setelah makan. Nah, sumbernya pun cukup beragam banget kalau teman Pro2. Produk hewani misalnya ada telur, susu, yogurt, ada keju, daging, ayam, dan ikan. Pokoknya ada banyak lah teman Pro2 ya yang bisa jadi pilihan kamu. Sementara sumber protein nabati itu bisa diperoleh dari kacang-kacangan. Terus humus juga bisa. Terus ada lagi susu kedelai, tahu, tempe, sampai dengan kacang. Prinsipnya tuh apa sih? Prinsipnya tuh bisa membuat makanan lebih sehat untuk dikonsumsi, teman Pro2, dengan mengombinasikan protein, serat, dan juga lemak sehat jika memungkinkan agar tidak gampang lapar. Jadi misalnya nih kamu udah makan pagi, udah sarapan pagi gitu ya, ya bisa awet lah kira-kira sampai besok. Loh, enggak. Kalau sampai besok alamak dong ya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

makan. Tentang apa? Tentang pencurian. Sil, apa hubungannya sih Sil, pencurian sama makanan? Kan kita lagi bahas kuliner. Iya, gak ada yang salah teman perdua. Karena jangankan yang kita pikirkan, misalnya gini ya, elektronik lah yang dicuri, ini gak makanan yang dicuri. Jadi kali ini tuh bukan daging atau coklat yang jadi sasarannya, karena kemarin inget gak sih, aku gak tahu apakah itu S3 marketing dari sebuah pabrik coklat ya, yang katanya sampai berapa kontainer itu hilang, ya kan? Satu kontainer yang isinya berapa ribu ton itu coklat loh, inget gak sih teman Pro 2? Karena aku juga pernah bahas kan. Kali ini ada makanan lagi yang dicuri dalam jumlah yang besar. Apakah daging? Apakah apa? Tidak teman Pro 2, tapi ratusan ribu tiram. Iya, kamu gak salah dengar, tiram ya, dari sebuah peternakan di Australia. Jadi sebanyak 14 ribu tiram jenis Sydney Rock Oyster ya, yang dilaporkan dicuri dari peternakan Latitude 31 Oyster yang beroperasi di Scotch Creek, teman Pro 2. Wah, parah sih, parah sih. Ini gimana ceritanya, dia ngambilin satu-satu gitu, gimana? Coba kita simak dulu deh teman Pro 2 ya. Jadi nilai seluruh tiram yang hilang itu diperkirakan mencapai 350 ribu dolar Australia atau sekitar 4,5 MBST. Kayak nyesek banget gak sih hilangnya 4,5 miliar, mungkin keselip kali ya? Gak mungkin juga. Nah, dilansir dari ABC News kemarin teman Pro 2, budidaya tiram ini menjadi salah satu industri yang penting loh di sana, di Sydney sana. Dan tipe yang dicuri itu termasuk ternyata varietas yang banyak banget dibudidayakan di wilayah itu. Dan tentunya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun untuk mencapai ukuran yang matang. Ya ampun lah, giliran matang malah dicuri. Dan polisi mengatakan ada 320 kantong berisi sekitar 400 ribu tiram muda yang dicuri. Ya. Dan pemilik tempat tersebut ya, Ryan Freeman ini baru menyadari kalau pencurian itu tuh saat dia datang di pagi hari untuk memeriksa peternakan di Manning River. Nah, hilangnya ratusan ribu tiram itu tentunya membuat bisnisnya dia mengalami kerugian besar. Terlebih sekitar 80% stok itu tuh rencananya bakal dijual menjelang Natal nanti. Oh damn, artinya tinggal beberapa bulan lagi. Aduh, kasihan banget sih gitu. Dan dampak pencurian ini tuh juga gak berhenti pada kerugian finansial aja teman Pro 2. Mengingat tiram itu kan membutuhkan waktu bertahun-tahun ya untuk tumbuh. Dan si Freeman ini mengatakan bahwa usahanya memerlukan waktu yang lama loh untuk kembali ke kondisi sebelumnya. Freeman memahami banyak orang tengah menghadapi kesulitan, tapi menurutnya mencuri dari orang lain tuh bukan jalan keluarnya. Aduh, so sweet banget sih dia masih memberikan kata-kata bijak gitu teman Pro 2 ya. Dan polisi kini masih juga mencari pelaku dan meminta siapapun yang memiliki informasi untuk melapor segera teman Pro 2 ya. Melapor kemana? Ke Pro 2 FM Solo? Enggak, kesana lah ya, kali kesini ya kan teman Pro 2. Dan Latitude 31 Oyster juga mengimbau supaya orang-orang mewaspadai stok tiram mencurigakan atau penjualan tiram dalam jumlah yang besar dari sumber yang gak resmi. Jadi siapa tahu kamu jadi pengadah, nanti penadah. Nanti kamu bisa ditangkap dengan dalihnya apa? Ya kamu penadah teman Pro 2. Ya jadi bahaya lah ya, jangan lah ya, jangan kakak jangan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Zaman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih bakal update informasi-informasi tentunya. Kali ini kita mau update informasi seputar apa ya? Kira-kira kita mau update tentang dunia persepak bolaan gak sih? Boleh lah ya, ya kan? Karena kan kayaknya banyak banget nih yang suka sama olahraga sepak bola, teman Pro 2 ya. Nah, kita update dulu dari Korea Selatan. Jadi Federasi Sepak Bola Korea Selatan nih, teman Pro 2, menunjuk Robert Moreno sebagai pelatih sementara tim nasional. Juru taktik asal Spanyol ini bakal mendampingi skuad dalam 6 pertandingan internasional sepanjang mulai dari September sampai dengan November mendatang. Masa kerja pelatih berusia 48 tahun ini memiliki peluang besar untuk diperpanjang oleh manajemen tim nasional. Kesepakatan kontrak baru tentunya berpotensi nih untuk membuat dirinya memimpin Korea Selatan hingga gelaran Piala Asia Januari 2027. Penunjukan ini mencatatkan sejarah baru dalam ajang internasional, teman Pro 2. Penataan ulang komposisi tim teknis diharapkan juga mampu untuk mengembalikan konsistensi pemain skuad jelang laga uji coba. Ketua Komite Tim Nasional Hyun Young-min ini memaparkan alasan utama dibalik penunjukan mantan juru taktik Spanyol tersebut. Gitu. Hyun juga menjelaskan rekam jejak kepelatihan Moreno yang pernah menangani klub AS Monaco, terus Granada hingga Sochi ini. Pengalaman menangani tim papan atas Eropa dinilai itu menjadi modal berharga untuk membenahi kedisiplinan taktik para pemain. Nah, tugas utama Moreno ini adalah untuk memulihkan atmosfer ruang ganti yang sempat terganggu pasca ditinggal pelatih Hong Myung-bo. Dan laga debutnya ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 September mendatang saat menghadapi tantangan Ekuador serta Uruguay, teman Pro 2. Dan rangkaian pertandingan uji coba internasional juga bakal berlanjut di Oktober untuk melawan kalau nggak salah tim Venezuela dan juga Uzbekistan, teman Pro 2. Nah, evaluasi menyeluruh atas performa tim ini bakal menjadi bahan pertimbangan utama perpanjangan masa kerja sang pelatih. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id ya, teman Pro 2. Dan aku kembali menyapa Kak Dwi di Solo. Hai Kak Dwi, request lagu ya Kak Firsa Besari dengan Garis Waktu. Oke, siap. Apa kabarmu Kak?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Oke, okay, teman Pro 2, kita kembali update. Mic-nya ketarik. Kita kembali update ya, informasi buat kamu teman Pro 2 yang masih aku kutip dari rri.co.id. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora ini menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia nih teman Pro 2. Dan pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim ini menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta kemarin. Ya, menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya bisa disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan. Dia juga menyampaikan, Kemenpora itu sudah mengetahui rencana keberangkatan atlet tunarungu itu. Dan keberangkatan itu tuh direncanakan dan diorganisir Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia, bukan Patrin ya teman Pro 2. Nah, terus Budi juga menambahkan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia tetap fokus pada dinamika yang terjadi antara Porturin dan Patrin ya. Ia berharap seluruh pihak mendukung pengembangan olahraga nasional termasuk pembinaan atlet disabilitas. Kemenpora juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pembinaan olahraga bersama dengan NPC Indonesia. Sementara itu, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono menyebut kalau misalnya pemerintah itu konsisten untuk mendukung pembinaan olahraga disabilitas bersama NPC Indonesia. Dukungan itu salah satunya diwujudkan melalui pembangunan fasilitas Paralympic Training Center Indonesia di Jawa Tengah. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah juga turut memberikan dukungan finansial ya untuk pengiriman atlet ke ASEAN Para Games dan ASEAN Para Games teman Pro 2. Dan pemerintah juga menambahkan bonus nih bagi atlet berprestasi melalui kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Tentunya informasi tadi ya bisa kamu cek kembali teman Pro 2 di rri.co.id.

kesetiaan menjadi barang mahal. Ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap. Ego siapa yang sedang kita beri makan? Ah, aku marah, bukan berarti tak peduli. Aku diam, bukan berarti tak memperhatikan. Dan aku hilang,

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 2, kita bakal beralih ke informasi seputar apa ya? Seputar perfilman kali ya. Boleh dong ya teman Pro 2. Nah, sekarang bagi kamu yang suka sama film-film bergenre horor ya, siap-siap. Karena Kakak Joko Anwar ini udah ngebocorin poster terbaru Pengabdi Setan 3 nih teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, sineas Joko Anwar kembali membagikan proyek terbaru film horor Pengabdi Setan 3. Origin ya, melalui poster terbarunya nih teman Pro 2. Nah, poster ini tuh diunggah Joko Anwar melalui akun threads pribadinya kemarin ya. Dan ini tuh kayak sekaligus memancing rasa penasaran para penonton gitu. Film ketiga Waralaba Pengabdi Setan itu dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia pada tahun depan ya, tepatnya 2027, dengan Joko Anwar sebagai sutradara. Dan selain menyutradarai film, Joko juga akan kembali terlibat sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor itu. Nah, poster terbaru menampilkan atmosfer gelap dan juga mencekam tentunya dengan kawasan tebing pinggir laut. Kayak ada mercusuarnya gitu teman Pro 2 ya. Dan itu tuh sebagai latar utama cerita film. Langit hitam pekat memenuhi visual poster, sementara judul Pengabdi Setan 3 terlihat jelas di bagian tengah poster terbaru dengan dominasi warna merah, teman Pro 2. Nah, jadi gimana menurut kamu? Nah, film ini tentunya akan membawa penonton menyelam kisah masa lalu yang menjadi dasar terbentuknya mitologi Waralaba Pengabdi Setan sebelumnya. Pengabdi Setan 3 ini disebut menjadi prequel yang mengungkap asal-usul perjanjian dengan iblis dalam rangkaian cerita tersebut secara jelas intinya. Nah, kisahnya bermula pada wabah histeria massal ya, pada saat itu di abad ke-16 sebelum bergerak menuju wilayah lain secara perlahan teman Pro 2. Dan perjalanan cerita kemudian berlanjut ke sebuah mercusuar berhantu di pantai selatan Jawa pada abad ke-17 yang penuh dengan misteri. Apakah ini berkaitan dengan bernuansa hijau-hijau Nyi Roro Kidul gitu? Mungkin ya, karena kan pantai selatan gitu teman Pro 2. Tapi apapun itu ya, kalau kamu penasaran kita tinggal tunggu aja filmnya seperti apa teman Pro 2. Kalau aku sih kalau horor skip dulu, kalau kamu mungkin, tapi gak tahu kenapa banyak loh orang-orang Indonesia yang suka banget film horor. Apakah kamu salah satunya teman Pro 2?

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

kita masih bakal bahas tentang dunia perfilman. Kali ini ada film Rumah Singgah nih yang mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang, teman Pro 2. Dan penyakit tersebut tuh memaksanya untuk meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Aduh, gak ngebayang sedihnya teman Pro 2. Dan dalam menjalani pengobatan, Carla ini kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus bagi para pasien kanker. Dan tempat itu tuh dikelola oleh Bu Andin dan tentunya menjadi ruang pertemuan Carla dengan penghuni lainnya. Carla berkenalan dengan Lucky, Tony, dan Pika yang juga sedang menghadapi perjuangan melawan sakit. Kehadiran mereka perlahan membantu Carla untuk menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam kehidupannya. Kebersamaan keempat tokoh tersebut berkembang menjadi persahabatan yang dipenuhi dengan dukungan dan juga semangat untuk bertahan. Mereka juga berusaha untuk mewujudkan berbagai keinginan sederhana di tengah keterbatasan yang sedang mereka hadapi. Adisti Zara dipercaya untuk memerankan Carla nih teman Pro 2. Sementara Devano Danendra ini tampil sebagai karakter bernama Lucky dalam film itu. Ada Ciccio ya yang memerankan Tony dan juga Messi Gusti yang berperan sebagai Pika, penghuni rumah singgah lainnya. Dan Dewi Irawan ini turut membintangi film tersebut sebagai Ibu Andin, pengelola dari rumah singgah tempat Carla tinggal. Aming Sugandi ya, ini juga hadir teman Pro 2 sebagai Mang Didu yang mendampingi kehidupan para penghuni rumah singgah. Film Rumah Singgah ini digarap sutradara Dian Sunuprastowo dengan naskah yang ditulis tiga penulis, ada Kelvin Jayahadi, Raditya Kurnia, dan Aryo Wibianto, tercatat sebagai penulis skenario film drama tersebut. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: dan alam terus memelihara.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2, jumpa lagi ya bareng Detik pastinya di sore ceria.
2: Socer, socer, aha, aha.
1: Kenapa harus
2: aku
1: gitu?
2: Aku pengen lihat ini sih.
1: Oh, udah ya?
2: Iya, jujur oh, kepo udah. Ya. Aduh,
1: okay.
2: Agak deg-degan sih liatnya. Aduh, oke deh teman Pro 2.
1: Masih sama ding. Kok, masih, oh, iya, iya. Masih. Ini oh, kayaknya yang ding. Yang lama deh buat contoh kan. Oh, oh. Tuh. Tuh yang lama
2: makanya
1: tuh.
2: Makanya ada Mei. Kok bulan Mei? Oh bukan ya, sorry contoh. Ya Ci. Oke okay, teman Pro 2, balik lagi pastinya sama Detik, Deswa dan Atika di Plat AD dulu teman Pro 2. Sebelum nanti kita lanjut lagi di sore ceria ya.
1: Betul.
2: But anyways, gimana kabar kamu teman Pro 2? Karena sebenarnya sadly banget
1: yeah,
2: karena salah satu banget. Anggota dari Pro 2 sedang sakit dan kita doain juga teman Pro 2 karena Bredo kemarin habis ada
1: musibah
2: gitu ya. Jatuh. Tapi maksudnya bukan kecelakaan ya,
1: lebih ke iya, kecelakaan tunggal.
2: Tunggal aja kali ya.
1: tapi bukan di jalan raya
2: bukan
1: ya,
2: di jalan,
1: tapi
2: cuma di kantor aja.
1: Kayak apa namanya?
2: Jatuh lah ya.
1: Jatuh waktu kayak gitu.
2: Kecengklak dan ternyata butuh operasi kecil teman
1: iya,
2: Pro 2.
1: Iya, katanya
2: sedikit
1: patah
2: ya.
1: Sedikit patah, mm-mm. Tapi kita belum tahu pastinya ya,
2: bener
1: patahnya
2: banget.
1: Di bagian mana gitu. Karena
2: betul.
1: Kita belum sempat untuk
2: menjenguk. Cuman kemarin Bredo. Malam sih ya Des.
1: Kemarin
2: ya,
1: malam doang
2: pas masih di rumah.
1: Ngantar ke rumah ya.
2: Itu gitu.
1: Udah agak apa ya, membesar apa ya bahasanya
2: bengkak,
1: ya?
2: Bengkak. Iya.
1: Biasa tuh ngomong abuh-abuh gitu loh.
2: Oh bengkaknya.
1: Bengkak
2: iya,
1: ya.
2: Iya katanya bengkak teman Pro 2.
1: Gitu.
2: Dan itu tuh terjadi tuh sekelibat aja gitu. Karena kan Bredo kan habis kabur sama Mas Ihsan kan, habis pergi. Balik-balik kan biasa Bredo kan suka gimmick-gimmick gitu kan,
1: iya,
2: dia sukanya ya
1: bener.
2: Kan. Terus tiba-tiba datang-datang kok pincang-pincang. Terus aku ngomong kan sama Deso, kenapa tuh Bredo? Terus Deso gini, ah nunggu aja dia masuk, kita kira tuh
1: kita
2: gimmick.
1: Kita bergimmick gitu kan, kan dia sukanya gimmick, bercanda gitu
2: iya,
1: kan.
2: Iya, dia suka gimmick gitu.
1: Kayak, oh ternyata beneran ya.
2: Ternyata
1: gitu
2: real.
1: Soalnya dia tiba-tiba kayak tiduran gitu loh. Kayak ini kayak
2: ngeluh gitu loh, sakit,
1: iya,
2: sakit gitu.
1: Ini, oh.
2: Ternyata beneran sakit.
1: Waduh,
2: ya, beneran jatuh.
1: Betul.
2: Ya, kita doain ya teman Pro 2 semoga Bredo operasinya sore ini ya
1: lancar.
2: Jalan-jalan lancar dan speed recovery juga.
1: Amin.
2: Pokoknya cepat balik ke Pro 2 karena Pro 2 butuh Bredo. Dan teman Pro 2

0: Gue yakin banget pasti pada kangen juga sama Bride itu ya. Kita doain bareng-bareng ya teman Pro 2. Oke deh, buat kamu juga jangan lupa hati-hati ya. Buat yang lagi di jalan, di kantor, di sekolah, dimanapun kamu berada, tetap hati-hati teman Pro 2. Semoga yang lagi perjalanan selamat sampai tujuan.
1: Amin.
0: Yang lagi kerja dilancarkan.
1: Amin.
0: Tidak ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri juga pastinya teman Pro 2.
1: Oke
0: deh, habis ini ya Des ya.
1: Iya, okay. kita sapa dulu teman Pro 2 dong. Ada dari teman Pro 2 April ya.
0: Okay,
1: hey,
0: April.
1: Penjaga sore, katanya aku udah balik kerja nih.
0: Wih, hey. Keren banget, Kak Bro udah kerja.
1: Kerja, ya, kerja di mana kalau boleh tahu ya? Kayaknya belum cerita sama kita.
0: Iya,
1: gitu,
0: kayak terakhir
1: kan.
0: Belum pernah ya sharing gitu ya.
1: Terakhir cerita itu ini katanya wisudanya awal tahun atau gimana gitu kan, kalau nggak salah
0: tahun
1: ya.
0: Tahun ini pokoknya ya.
1: Awal tahun.
0: Awal tahun depan. Awal
1: tahun depan.
0: Yeah,
1: kalau nggak salah, kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Ya, oke. Lancar-lancar ya.
0: Yes, dan selamat istirahat ya Kak April sambil dengerin detik ya.
1: Yes.
0: Terus
1: lagi
0: dari
1: Kacatur.
0: Katanya amin banget. Ini juga salah satu teman Pro 2 yang akrab sama Brady itu ya Kacatur ya.
1: Iya.
0: Jadi doain ya Kacatur.
1: Sedih banget ya kan.
0: Sedih sih,
1: karena
0: sedih banget.
1: Kayak tiba-tiba banget gitu ya. Ya
0: iya,
1: namanya
0: kayak dalam sekelibat loh itu.
1: Namanya juga
0: musibah. Ya.
1: Kita tidak ada yang tahu ya, perlu tabah gitu ya.
0: Benar, enggak apa-apa deh juga buat pelajaran ya. Biar Brady itu tuh enggak sekolahnya kan Brady itu kayak celelean gitu loh,
1: iya
0: Des.
1: Sih.
0: Kayak gerakannya tuh
1: petakilan
0: banyak banget
1: gitu loh, petakilan
0: iya.
1: Gitu loh.
0: Benar.
1: Ya, ya udahlah.
0: Dan mungkin juga ini waktu yang baik juga buat Brady itu rehat sejenak.
1: Sekalian
0: ya
1: rehat,
0: kan. Sebelum gitu. Nanti mengurusi bintang radio maksudnya.
1: Waduh.
0: Tadi cici sampai kayak please ya Bray cepetan ya sehatnya. Takut banget, kita juga agak khawatir ya karena sebenarnya lagi banyak acara di RRI teman Pro 2 dan itu kayak membutuhkan Brady.
1: Iya, soalnya
0: itu.
1: Apalagi ketua bintang kan Brady do gitu kan.
0: Jangan sampai dipindah ke Despa.
1: Jangan, jangan saya. Enggak mungkin juga gitu kan.
0: Yes,
1: ngapain,
0: ya mungkin,
1: saya? Ngapain saya?
0: Ya semoga cepat sembuh, get well soon buat Prelido ya. Thank you ya Kak Catur.
1: Thank you. Dari Kak Yoyo juga. Selamat sore Detik.
0: Sore.
1: Sore, request lagu.
0: Boleh.
1: Setitik doa buat Brairido.
0: Oke.
1: Semoga operasinya lancar dan segera fit lagi. Amin.
0: Amin amin amin. Thank you Kak Yoyo.
1: Oke, nanti coba aku cari ya lagunya ya. Setitik doa. Dari siapa ya setitik doa?
0: Ada titik-titik itu bukan sih?
1: Apakah yang itu
0: titik-titik
1: di ujung doa? Dari siapa? Dari
0: Salpri
1: ya? Salpri ya? Apakah itu yang dimaksud Kak Yoyo ya? Nanti kita putarkan
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Oke. Oh iya, betul. Oh ya udah kalau gitu sekarang aja enggak sih?
0: Boleh.
1: Setitik-titik lagi ya. Ada titik-titik di ujung doa untuk Bray Rido ya. Semoga cepat sembuh teman Pro 2, mohon doanya semuanya ya.
0: Yes.
1: Siapa tahu besok langsung bisa
0: main bola gitu kan?
1: Enggak main bola juga. Janganlah main bola dulu gitu kan.
0: Ya,
1: oke deh, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi. Kita bakal kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya untuk kamu sampai jam 4 di Plat AD. Dan stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oke.
1: Yeay, di plat AD kali ini teman Pro 2 lagi ada yang booming-booming nih teman Pro 2.
2: Banyak ya yang booming.
1: Betul, tapi sebenarnya secara enggak sadar kita tuh sering banget ya Des ya notice hal ini di jalan setiap hari Jumat.
2: Oh, ya Jumat kan? Di minggu terakhir.
1: Minggu terakhir kamu sering bilang kayak, "Oh, ini yang ini detik." Ini. Yang ini oh, sayang, jadi kayak, yang ini sayang.
2: Kok ada kayak gitu? Ada yang kayak gitu sih?
1: Enggak ya. Oh. Cuman kalau kita bicara, kalau pas kita lagi bareng kan kayak kamu sering bilang, "Oh, ini loh yang setiap hari Jumat malam, minggu terakhir itu kan." Ada yang notice juga enggak sih teman Pro 2? Itu namanya adalah Solo Last Friday Ride.
2: Yes, SLFR.
1: Last Friday Ride.
2: Oh jadi SLFR kenapa?
1: Oh ini namanya SLFR, aku susah
2: maksudnya kalau disingkat kan Solo Last
1: Friday Ride.
2: Right, SLFR.
1: SLFR itu ibarat,
2: ibarat
1: namanya namamu
2: kenapa?
1: Desva, susah.
2: Kayak SLFR karena ada F nya di tengah.
1: Iya, iya.
2: Gitu kan, kalau aku V sih.
1: Iya.
2: Ya hampir-hampir mirip lah ya. Emang SLFR gitu, SLFR.
1: Iya, jadi teman Pro 2 akhir-akhir ini sadly ya baru aja ada sebuah keluhan nih teman Pro 2 dari warga nih ya, dari masyarakat Solo teman Pro 2 sebagai sesama pengguna jalan Des.
2: Oke.
1: Jadi teman Pro 2 keluhan ini datang dari masyarakat ya teman Pro 2 ya. Unggahan yang mengeluhkan aktivitas pesepeda di flyover Purwosari Kota Solo Jawa Tengah di, yang viral di media sosial teman Pro 2. Nah ada salah satu caption juga ya Des ya, beri keterangan nih. Katanya sebenarnya tuh aktivitas yang oke cuma boleh dibantu untuk ditertibkan agar tidak ada musibah atau kecelakaan yang terjadi.
2: Betul.
1: Nah, itu loh maksudnya.
2: Kadang ini ya saking banyaknya masa yang biasanya bersepeda di hari ya di Last Friday Ride gitu ya. Itu kan banyak banget kita kalau kita lihat gitu ya. Dan ini memang kegiatan yang cukup positif dan oke banget gitu loh.
1: Iya benar sih.
2: Kayak antusias dari warga Solo tuh luar biasa. Tapi ya mungkin saking banyaknya tanpa pengawasan juga kadang gitu
1: ya,
2: kan. Jadi agak padat, agak gimana
1: dan
2: gitu kan.
1: Apalagi tahu sendiri ya teman Pro 2 sekarang Solo tuh udah mulai padat dan
2: banget.
1: Hari Jumat tuh kan kayak menuju weekend ya, long weekend. Jadi ya mungkin itu kadang bikin kayak warga yang tidak bersepeda tuh jadi agak jalannya jadi semakin sempit ya nih. Yeah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman mungkin bisa lebih diatur lagi ya lalu lintasnya.
2: Betul.
1: Dan keluhan lain juga datang nih teman Pro 2 dari pengguna Threads yang mengaku sebagai salah satu pesepeda yang tergabung dalam gerakan bertajuk Solo Last Friday Ride itu. Dan ada juga foto nih ya Des ya. Tampak dalam foto yang diunggah nih teman Pro 2 sejumlah pesepeda ini beramai-ramai berada di jalan satu titik Kota Solo. Ini tuh di mana sih Des?
2: Bentar, aku kayak kurang
1: familiar ya?
2: Bukan kurang familiar, kurang jelas.
1: Oh iya benar sih.
2: kurang jelas itu di mana ya? Karena saking ramenya.
1: Oh, ini Purwosari. Ini kan hotel kan? Itu loh.
2: Emang ya?
1: Hotel yang dua itu pop.
2: Oh iya iya iya. Iya.
1: Mungkin.
2: Karena saking ramenya kayak kurang terlihat gitu loh suasana sekitar gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, kegiatan itu teman Pro 2 disebut terjadi di hari Jumat pastinya. Kemarin Jumat di tanggal 28 Agustus 2026 dan kata dari salah satu pengguna trust tersebut ini katanya turut mengeluhkan adanya pesepeda yang tidak mentaati aturan berlalu lintas gitu ya. Okay. Jadi ada oknum mungkin ya salah satu yang ya atau entah beberapa atau salah satu pesepeda yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Makanya tadi saking ramenya pesepeda gitu ya. Kadang tuh ngasal gitu atau entah dirinya tuh nggak sadar kalau ya
1: menghalangi
2: ini
1: ya
2: mungkin begitu karena saking ramenya
1: dan
2: jadi
1: mungkin,
2: kita
1: apa ya kayak biasa kan namanya juga rame-rame ya Desi kan nggak sadar gitu kalau udah di tengah jalan aja gitu.
2: Betul. Nah adanya keluhan warga net yang menyoal aktivitas bersepeda tersebut ya ini sampai di telinga Wali Kota Solo Respati Ardi Timompro 2 dan ia juga mengatakan bahwa Kota Solo ini merupakan milik bersama ya dan menekankan tentang rasa hormat terhadap sesama pengguna jalan walaupun ya sesama pengguna jalan entah itu pesepeda, sepeda
1: pejalan
2: motor,
1: kaki.
2: Pejalan kaki, mobil gitu ya. Jadi saling menghormati. Ya walaupun memang warga Solo pasti tahu ya tiap di hari Jumat terakhir di bulan itu tuh pasti rame pesepeda, tapi ya sebagai pesepeda juga kita juga menyadari akan harus tertib lalu lintas walaupun kita sepeda ya rame-rame ya harus tertib gitu, harus ya gimana sih tertib gitu kan.
1: Bener, ya gak apa-apa sih, kan tadi juga udah dibilang ya kalau Solo ini milik bersama ya Des ya. Jadi sebagai warga Solo yang baik dan benar teman Pro 2, boleh kali ya kita tertib dalam berlalu lintas juga biar sama-sama menciptakan kota yang aman dan nyaman deh.
2: Betul gitu. Jadi bukan salah SLFR-nya ya, bukan. Tapi memang kita harus menyadari sebagai pesepeda kalau memang mengikuti kegiatan tersebut teman Pro 2.
1: Yes.
2: Mungkin kamu menjadi salah satu yang mengikuti di tiap hari Jumat minggu terakhir ya. Jujur aku dulu terakhir udah lama sih ikut SLFR. Kamu belum pernah?
1: Udah pernah.
2: Udah dong, itu aku kayaknya SMP deh. SMP.
1: Buset, ternyata kamu udah pernah
2: SMP
1: ya?
2: Udah pernah
1: SLFR. Alumnus kali ya kamu.
2: Bukan alumnus juga. Tapi memang seru. Tapi ya itu harus hati-hati teman Pro 2.
1: Yeay.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Harusnya Horor, Teman Pro 2 menjadi tontonan baru bagi pecinta horor dan komedi dengan mengekat kisah persahabatan. Film ini Teman Pro 2 merupakan proyek besar Reza Arab yang tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga menjadi sutradara nih Teman Pro 2. Melibatkan anggota AAA Clan dan Marathon, film ini memadukan ketegangan humor serta karakter yang dekat dengan dunia konten digital. Selain menghadirkan sejumlah kreator, Harusnya Horor juga dilengkapi soundtrack untuk yang bersamanya dari Mahalini dan Kicau Mania dari Dar Boy Gang. Film ini Teman Pro 2 menjadi langkah baru Reza Arab untuk memperluas kiprahnya dari kreator konten dan musisi ke industri film layar lebar dengan membawa gaya khasnya.
0: Info Pro 2.
2: Netflix Teman Pro 2 menambah 4 aktor baru untuk live action One Piece The Battle of Alabasta, yakni Emilio Sakraya sebagai Koza, Omid Abtahi sebagai Toto, Jamie Ward sebagai Pel, dan Nabil Kain sebagai Chaka. Sejumlah pemeran utama juga kembali Teman Pro 2 termasuk Inaki Godoy sebagai Luffy, Makenyu sebagai Zoro, Emily Ruth sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Kyler sebagai Sanji, bersama beberapa pemain baru seperti Cole Escola, Solo, Meridwina, Daisy Head, dan Audo Audo. Musim ketiga Teman Pro 2 akan melanjutkan perjalanan Luffy dan kru topi jerami menuju Alabasta yang berada di ambang perang saudara akibat konflik yang digerakkan oleh Sir Crocodile dan Baroku Works. Luffy dan kawan-kawan Teman Pro 2 harus membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya sekaligus menghadapi Crocodile. Produksi serial ini telah rampung di Cape Town, Afrika Selatan dengan Joe Trax dan Lance Stokes kembali sebagai co-showrunner.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, mau menyapa dulu kali ya yang udah absen di WhatsApp teman Pro 2.
1: Okay.
0: Kali ini ada Kak David Siburian.
1: Hai David Siburian, dari Pontianak ya. Pengen
0: betul.
1: Request lagunya Fear Gown, Titik Balik di Hidupku. Oke, coba nanti aku cari dulu lagunya ya.
0: Okay.
1: Aku kayaknya belum pernah muterin lagu ini.
0: Iyalah,
1: di Pro 2.
0: Pernahnya mungkin yang Surat Cinta Untuk Starla,
1: Starla.
0: Yang Bukti.
1: Mm-mm.

0: Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu, terbaru
1: teman
2: lagi.
1: Terbalik.
2: Terbaik.
1: Aduh.
2: Ya elah. Kenapa jadi gak fokus nih?
1: Kamu tuh kenapa sih kayak
2: enggak
1: takut banget kalau misalnya ketinggalan tren?
2: Ketinggalan kereta lebih takut sih.
1: Iya sih, benar. Enggak sih, sebenarnya yang takut ketinggalan tuh aku ya. Kayak di ILM kita itu.
2: Yang mana ya?
1: FOMO.
2: Oh, FOMO ya. Oh, kamu pernah bikin ya?
1: Kita.
2: Oh, itu kita ya?
1: Itu kita. Yang itu loh, mie ayam, mie ayam.
2: Oh iya, ya itu kan? FOMO ya. Oh iya, iya nih, Gen Z tuh banyak banget yang FOMO ya.
1: Tahu kamu.
2: Kenapa
1: sih?
2: Kenapa nih? FOMO tuh apa sih, Tik?
1: FOMO tuh fear of missing out.
2: Oh, fear of missing out.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Benar.
2: Artinya?
1: Takut ketinggalan.
2: Takut ketinggalan apa?
1: Sesuatu, misalnya tren, hal yang viral.
2: Jadi apapun ya, sesuatu apapun. Tuh apapun gitu. Apapun ketinggalan jadi kayak panik sendiri gitu ya.
1: Iya,
2: itu namanya FOMO.
1: Benar, kayaknya aku enggak kekinian deh, belum nyobain ini, nyobain itu gitu.
2: Aku harus nyobain gitu kan.
1: Iya.
2: Aku harus nyobain saat
1: lihat
2: itu
1: yang
2: juga.
1: Rame dikit mau kesana gitu. Nah tapi deh, sekarang tuh ya, ternyata ada lagi nih bahasa Gen Z ya.
2: Lagi?
1: Lagi.
2: Baru lagi nih kosakata.
1: Baru lagi. Ya kan? Kalau biasanya kita denger tuh FOMO atau fear of missing out teman Pro 2, ya kan? Sekarang ada lagi, namanya apa tau gak?
2: Apa? Apa tuh?
1: Mojo. Jomo. Jomo.
2: Oh, Jomo.
1: Ya, Jomo tuh kalau badan pegel-pegel, gampang pegel.
2: Wah. Ini
1: kamu.

0: Jambi.
1: Apa sih? Jambi-jambi.
0: Iya lagi jambi-jambi.
1: Jompo.
0: Oh, jompo. Yoi.
1: Nah, bukan jompo, bukan FOMO, no. Teman Pro 2. Kali ini namanya Jomo. Tahu enggak sih Jomo itu apa?
0: Enggak tahu.
1: Kalau FOMO itu kan fear of missing out. Kalau Jomo itu adalah joy of missing out.
0: Apalagi?
1: Yang artinya justru anak muda zaman sekarang tuh seneng kalau misalnya ketinggalan tren, ngerti gak?
0: Loh,
1: bukan ketinggalan gitu? Tren, lebih ke seneng kalau gak harus mengikuti tren.
0: Oh ini, oh gitu, jadi biar ada istilah yang FOMO-nya. Ini kan apa ya, hal-hal yang gak negatif juga ya.
1: Enggak sih, enggak sih. Tapi cuman kadang
0: biar kan, ada pasangannya lah ya, yeah. Jomo ini, Jomo
1: betul,
0: sebagai pasangannya.
1: Jomo tuh kebalikannya kali
0: kebalikannya.
1: Ya, justru malah seneng kalau ketinggalan, karena seemang sih teman Pro 2, kalau ngomongin anak muda zaman sekarang ya, kamu relate gak sih? Kalau sekarang tuh energi kita tuh gak sebanyak itu.
0: Mm-mm.
1: Kayak lihat yang viral berasa dikit, terus antri waiting list, jujur kalau aku males sih.
0: Males?
1: Aku belum.
0: Emang ya? Kamu
1: iya,
0: males deh?
1: Males des.
0: Oh,
1: kayak
0: okay.
1: Di kafe yang deket sini nih, deket Mangkunegaran itu, mm-mm, yang weekdays.
0: Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya.
1: Yeah. Weekend.
0: Oh iya juga.
1: Ah Deswama.
0: Kok Lola ya?
1: Tahu kamu kena abis makan apa? Abis makan dodol. Jadi Lola.
0: Kok dodol? Bukan dodol. Getuk.
1: Getuk ya?
0: Getuk.
1: Dodol pisang.
0: Getuk pisang.
1: Emang iya?
0: Dari iya, getuk pisang dari Kediri nih, dari oleh-oleh dari
1: Cisisil.
0: Ya, oh jadi
1: Cici.
0: Tiba-tiba jadi Lola nih.
1: Tahu kenapa sih? Yang kafe deket sini itu loh, yang weekdays weekend itu. Jujur aku sampai sekarang nggak pengen kesana karena aku malas.
0: Padahal banyak ngantri. Banget yang udah kesana foto-foto di depan ininya.
1: Logonya.
0: Kan, itu
1: ya,
0: artinya bener. FOMO ya?
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ya, karena ini oh lagi ngetren nih, lagi
1: harus
0: pada
1: kesana juga.
0: Spot fotonya tuh di sini gitu, aku harus kesana biar nyamain gitu kan. Mungkin ada yang kayak gitu. Ada juga yang lebih memilih, oh ya udah biasa aja.
1: Benar.
0: Itu mungkin aku banget.
1: Oh itu kamu banget.
0: Jomo ya.
1: Jomo.
0: Yang jomo aku banget.
1: Iya, sama
0: gak
1: sih.
0: Yang selalu mengikuti tren gitu.
1: Iya apalagi kayak kamu sih. Lebih ke kudet sih. Bukan jomo lagi ya, lebih ke kudet sih.
0: Deh. Iya.
1: Jadi teman Pro 2 sekarang mulai muncul kebalikannya, yaitu jomo atau joy of missing out. Yakni rasa nyaman pas kita milih gak ikut sesuatu tanpa ngerasa takut kehilangan. Ini Desva banget.
0: Iya soalnya gini, kalau misalkan aku mempunyai apa ya, ini sifat atau apa ya termasuknya ya? FOMO gitu tuh.
1: Bisa sih.
0: Oke, okay, kalau aku memiliki FOMO itulah, itu
1: rasa
0: membuat
1: kali ya, rasa.
0: Iya, rasa FOMO ini membuat diriku sendiri enggak tenang,
1: stres.
0: Oh, sorry. Stres gitu loh. Jadi, oh, aku enggak mau yang stres gitu loh.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi kalau ada juga,
1: santai aja gitu.
0: Iya, ada juga yang orang FOMO tuh ya memang nyaman dengan itu.
1: Oh iya, karena mungkin siapa tahu mungkin dia pekerjaannya kayak gitu, konten kreator kan butuh
0: harus
1: ya.
0: Update terus,
1: iya, butuh yang update.
0: Viral-viral yang lagi ngetren apa sih gitu kan.
1: Jadi bukan berarti anti sosial ya teman Pro 2, lebih ke kalau aku enggak ikut juga enggak apa-apa gitu.
0: Okay,
1: kalau enggak
0: okay.
1: Kesana tuh enggak apa-apa, enggak masalah gitu.
0: Kok, gitu kan?
1: Benar. Mau nongkrong, ikut tren fashion sampai coba makanan viral tetap boleh, asal emang kitanya pingin banget aja. Tapi kalau nolak ajakan demi kayak rehat, hiatus kan biasa gitu ya, Gen Z ya, istirahat di rumah atau pengen punya waktu sendiri juga enggak masalah teman Pro 2. Jadi kita di fase yang JOMO bukan FOMO gitu ya. Karena nih ya teman Perdo ya, tren tuh bisa ganti kapan aja deh. Tapi waktu dan energi kita itu punya batas.
0: Bener banget setuju.
1: Iya lagi sekarang tuh rasanya pulang, misalnya pulang siaran ini mau tidur maunya.
0: Dan kalau ngomongin tren gak ada habisnya. Tren ini satu, berapa lama abis itu, ada tren baru,
1: tren
0: lagi tergantikan, tertutupi tren yang lama.
1: Benar.
0: Ini baru lagi, aduh kalau ngikutin semuanya gak ada habisnya.
1: Ngikutin dunia maya tuh gak ada habisnya jujur.
0: Iya. Yeah.
1: Maya maupun dunia fana.
0: Iya, mending ngikutin Luna Maya.
1: Iya sih, cantik sih. Gitu. Jadi
0: nih
1: tahu gitu ya teman Prado sekarang ada namanya JOMO, kebalikannya dari FOMO yaitu joy of missing out. Jadi kira-kira di in this situation ya, in this condition teman Prado, kamu tim apa nih? Tim JOMO atau tim FOMO atau tim kudet kayak Deswa teman Prado?
0: No.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Teh Hijau dari Tulus 92 membuka lagi topik perbincangan kita sore hari ini ya.
1: Oke, nah ini salah satu lagu bintang radio juga ya, Tinga ya.
0: Iya, betul.
1: Kategori wanita.
0: Pria. Tapi kategori kemarin aku lihat di Instagram hashtag apa namanya bintang radio Surakarta udah pada banyak yang bikin video deh.
1: Wih, kamu bikin dong.
0: Ya. Aku bikin juga.
1: Iya, coba coba aja, iseng-iseng aja. Iseng aja. Kan
0: sih.
1: Cuma kamu upload video, terus ini kasih hashtag aja kan.
0: Iya benar.
1: Ya udah, gitu aja kan, cuma asik-asikan aja.
0: Bisa
1: gitu kan.
0: Sih duet sama kamu?
1: Gak usah.
0: Gak usah.
1: Gak
0: ya?
1: Usah. Kalau aku gak usah.
0: Oke. Okay,
1: aku cukup udahlah.
0: Janganlah. Aku kasih kesempatan buat semua teman-teman yang
1: kan itu.
0: Kayak menang aja. Maksudnya kan gak
1: pede,
0: enak ya.
1: Pede banget. Oh iya, ini jelas pemenangnya.
0: Bukan, aku waktu itu udah pernah. Jadi ya udah gantian aja deh.
1: Oh, bosen.
0: Bukan sih,
1: oh,
0: kalau gitu. Bisa ikut-ikut sih.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Pengen ikut lagi.
1: Ya udah ikutlah. Emang enggak boleh ya?
0: Emang boleh ya?
1: Enggak tahu.
0: Makanya.
1: Kayak ini, jadi perame aja.
0: Iya sih, jadi tim hore aja.
1: Tim hore aja.
0: Bawang kotong aja.
1: Ya, bawang kotong.
0: Bawang kosong.
1: Oh.
0: Pokoknya kayak ya enggak ikut sebenarnya.
1: Oh gitu. Oke.
0: Gitu. Okay. Bukan kira-kira nih. Bintang radio teman Pro 2, kita pengen ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih. Kita pengen kasih info seputar salah satu gen yang baru banget muncul di dunia deh. Kalau kita kan Gen Z.
1: Gen Z.
0: Tuh,
1: ya, Gen Z.
0: Di bawah kita Alpha. Ada yang baru.
1: Milenial atas kita.
0: Atas kita, baby boomers ya, atas.
1: Ada yang baru.
0: Iya.
1: Ada yang baru, apa tuh?
0: Namanya adalah Gen Sigma Sigma Face, Sigma Face, Sigma Face, Sigma Sigma Face.
1: Mama, apa tuh?
0: Gen
1: itu
0: Sigma.
1: Apa sih? Oh, Gen Sigma.
0: Iya. Jadi real Sigma ya teman Pro 2 ya, bayi ya, yang
1: kok kayak motor ya?
0: Apa tuh?
1: Yang nama motor.
0: Emang ada?
1: ada
0: ya? Yeah. Jadi bayi yang akan lahir di tahun 2026 dan seterusnya disebut Gen Sigma, teman Pro 2. Aduh, ada aja.
1: Dimulai dari tahun ini.
0: 2026 ya.
1: Tahun ini dan seterusnya itu sampai tahun berapa enggak tahu ya?
0: Belum tahu, belum nanti tahu. Kan ada gen baru lagi.
1: Betul. Ada gen baru lagi.
0: Mana genten lagi.
1: Ya, enggak dong. Gentenan ya.
0: Gentenan, benar-benar.
1: Ini jadi ada Gen Sigma gitu ya. Oke, jadi bayi yang lahir mulai tahun ini, tahun 2026, bakal punya sebutan sebagai generasi Sigma.
0: Yoi, Sigma.
1: Ya. Oh, oke, kita coba baca dulu ya. Nama Sigma ini diambil dari huruf Yunani dan dikaitin sama kemampuan buat beradaptasi sama perubahan, katanya begitu ya.
0: Okay.
1: Ya make sense sih teman Pro 2, soalnya mereka bakal lahir di era
0: AI.
1: Ketika teknologi
0: betul.
1: Kehidupan sosial sampai kondisi lingkungan terus berubah dengan cepat ya, apalagi teknologi cepat banget.
0: Benar.
1: Gitu kan. Tiap tahunnya ganti, bukan ganti, tiap tahunnya ada aja
0: perkembangannya ya.
1: Tiap setengah tahun bahkan mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, generasi Sigma ini diprediksi bakal tumbuh bareng AI sejak kecil. Karena memang AI sekarang sudah banyak ya. Jadi yang lahir tahun ini ya didampingi dengan AI lahirnya.
0: Benar, betul.
1: Gimana lahirnya didampingi dengan
0: AI? Bukan, tapi lahirnya di apa ya?
1: Tapi ada gak sih? Gak tahu ya, apakah ada orang tua baru gitu ya? Maksudnya orang tua yang baru melahirkan anaknya. Terus bingung ini namanya siapa? Tanya ke AI gitu. Ada gak ya?
0: Ada lah,
1: ada ya?
0: Pasti ada zaman sekarang.
1: Kayak
0: mah
1: rekomendasi atau saran
0: nama dan
1: nama
0: arti misalnya. Kayaknya sekarang gitu lah.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Nah itulah yang dimaksud ya, lahir
0: berdampingan
1: dengan AI ya, kayak gitu.
0: Betul. Dan juga teman Pro 2 ya, tadi yang benar-benar yang dikatakan Deswa ya, kalau generasi Sigma ini bakal tumbuh bersamaan atau berdampingan dengan AI sejak kecil ya teman Pro 2. Jadi buat mereka nanti AI tuh bisa aja rasanya tuh kayak ya udah normal yang biasa dipakai sehari-hari gitu loh teman Pro 2.
1: Internet. Jadi kalau bandingin dulu internet
0: gitu lah
1: ya.
0: Internet Google gitu, kalau sekarang AI gitu. Mulai dari belajar yang bisa dibantu dengan AI, urusan kesehatan bisa pakai AI juga, pakai teknologi sampai aktivitas sehari-hari pun bisa ikut terbantu teman Pro 2. Bahkan mereka juga diprediksi punya cara belajar yang lebih sesuai sama kebutuhan masing-masing dan makin bebas buat unjuk diri teman Pro 2.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Singkatnya ya Desia, mereka bakal tumbuh di dunia yang teknologinya tuh udah jauh lebih maju dibanding sekarang.
1: Benar, benar.
0: Gen Sigma.
1: Gen Sigma. Betul. Tapi aku kepo juga ya. Mm-hmm. Tadi Sigma itu diambil dari huruf Yunani. Ha-ha? Yang dikaitkan sama kemampuan buat beradaptasi sama perubahan.
0: Beda. Oh,
1: makanya namanya Sigma dari huruf Yunani begitu ya. Hmm. Oke, tapi menarik sih generasi
0: lucu
1: Sigma
0: sih.
1: Nanti kita lihat ke depannya ada gebrakan apa dari generasi betul. Sigma gitu ya. Kalau generasi Gen Z kan ya mungkin saat ini gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, yang bisa kita
1: sudah
0: lihat
1: masuk,
0: lah ya.
1: Iya, generasi Gen Z. Bawah kita berarti apa lagi?
0: Alpha.
1: Alpha, terus?
0: Sigma.
1: Sigma ya. Oke. Seru juga teman Pro 2 kalau benar-benar ya. Dengan AI. Jadi kayak mungkin dia sejak lahir tuh sudah dikenalkan dengan AI, udah
0: betul.
1: Kenal sama AI, udah bahkan mungkin udah ngobrol sama AI kali
0: bisa
1: ya.
0: Bisa jadi udah jago lah
1: udah
0: ya main
1: jago
0: AI
1: ya. Bahkan kita pun sehari-hari juga menggunakan AI. Konsul
0: AI.
1: Juga pakai AI.
0: Benar.
1: Ini dalam artian konsul banyak hal sih
0: banyak
1: sebenarnya.
0: Banyak sih curhat, kesehatan, kan banyak ya.
1: Iya. Wow.
0: Keren ya teman Pro 2, semakin tumbuhnya kita dan semakin canggih juga teknologi zaman sekarang teman Pro 2. Bahkan ada generasi baru namanya generasi Sigma. Gimana menurut kamu teman Pro 2, AI itu emang benar-benar mempengaruhi hidup kita atau enggak sih?

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: macet sore-sore. Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Balik lagi teman Pro 2 pastinya di Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Yes, teman Pro 2. Kali ini kita ada di Batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Betul banget. Iya, nanti sampai jam 7 ya kita temenin teman Pro 2. Dan tadi ada WhatsApp juga dari teman Pro 2 Catur ya. Yang katanya pengen ikut jenguk Bray Rido ya.
2: Boleh banget. Besok ini besok kita insyaallah mau jenguk.
1: Iya, besok.
2: Siang ya.
1: Besok jam berapa ya, Tika?
2: 10-an habis jadi siaran.
1: Kurang lebih mungkin jam segitu. Kalau Catur pengen ikut langsung gasken aja ya.
2: Yes, boleh banget. Kita mau tikum di mana gas atau mau langsung ke sana juga boleh.
1: Iya, betul banget. Plus dari Catur juga mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih udah di play Banda Neira. Tadi ya sampai jadi debu. Tahu banget kalau lagi on repeat
2: emang
1: asik.
2: Iya, iya enak banget. Tapi emang enak sih.
1: Enak kayak, lagunya. Kayak apa?
2: Apalagi buat misalnya lagi stres lagi.
1: Bener.
2: Training lagi.
1: Iya.
2: Kacau dengerin ini langsung.
1: Wow.
2: Bisa lepas.
1: Kayak dia menangkan gitu loh. Gimana maksudnya?
2: Bisa apa ya kayak bisa calm down lah.
1: Iya, bisa menenangkan lagunya.
2: Betul, gitu. Tapi emang Banda Neira ini luar biasa ya teman Pro 2. Walaupun kadang bikin ngantuk ya. Ya jangan dengerin pas lagi aktivitas dong ya, yang ada ngantuk.
1: Iya,
2: gitu.
1: Salah dong kalau dengerinnya pas kerja, pas aktivitas gitu.
2: Iya, betul.
1: Pas rebahan aja.
2: Iya, pas rebahan.
1: Iya, pas enggak tahu mau ngapain gitu kan, tiba-tiba dengerin ini. Tiba-tiba ketiduran.
2: Jangan pas kerja dengerin Banda Neira ya, parah itu, kacau nanti kamu fokusnya.
1: Aduh, apa besok di santai siang tuh muterinnya lagu ini kali ya?
2: Di sepada.
1: Sampai jadi debu.
2: Iya.
1: Ngantuk jadi malah tidur lagi.
2: Makanya.
1: Ya. Oke, thank you Catur ya.
2: Terima kasih. Lanjut lagi dari Kak April dulu kali ya.
1: Oke.
2: Katanya kerja di rumah lah, keliling-keliling. Oh gitu.
1: Gimana? Kerja di rumah keliling-keliling.

0: Gen Z, boleh banget langsung WhatsApp sambil request lagu di 081-327-866-966 bareng Detik. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Spider-Man Teman Pro 2 yang terbaru ya, Brand New Day, ternyata meraup pendapatan sejumlah 2,33 miliar US dollar.
1: Widididididi, itu banyak berapa banget, tumpuk ya?
0: Kalau dirupiahin berapa, Des?
1: Berapa
0: coba,
1: ya?
0: Coba kita coba,
1: coba, coba, coba, coba. Kita hitung tadi? Ya.
0: 2,33 M ya?
1: 2,33 M 33 juta berarti ya?
0: M, betul.
1: Juta US dollar. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Iya kan? US. Oh, kalau dirupiahin jadi seberapa banyak
0: berapa
1: nih?
0: Rupiah?
1: Buat bikin rumah. Maksudnya rumahnya dari uang gitu loh.
0: Bukan 41 miliar sekian.
1: Hah? 41 miliar 300 ya, ya oke, 41 miliar itu seberapa banyak?
0: Wow.
1: Siapa uang yang sudah pernah melihat
0: uang sebanyak,
1: sebanyak itu secara fisik?
0: Iya.
1: Bisa buat bikin ini ya.
0: Aduh, bikin apa aja bisa, Des. Namanya?
1: Tapi pakai uang itu ditumpuk-tumpuk gitu loh.
0: Oh, uangnya Lego,
1: iya.
0: Lego,
1: jadi
0: Lego.
1: Kayak bikin kayak gitu loh, bikin singgasana uang gitu kan.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, berangan-angan aja dulu.
0: Iya, iya, iya, benar. Ya, berimagine aja dulu.
1: Iya, iya, betul, iya, betul, benar.
0: Jadi Teman Pro 2, rekor box office domestik yang sebelumnya dipegang oleh Avengers Endgame akhirnya tumbang nih Teman Pro 2, dan sekarang dipegang oleh Spider-Man Brand New Day yang berhasil mencatatkan akhir pekan pembuka terbesar dalam sejarah box office Amerika Serikat dengan pendapatan tadi
1: utara,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, betul. Mencapai 360 juta US dollar.
1: Loh, Teman, yang benar yang mana nih?
0: Oh, ini.
1: Oh bentar, gini, belum ya. Total ya, itu tadi total kayaknya.
0: Ini totalnya ya, 2,33 juta ya, ya, million maksudnya. Film terbaru Sony dan Marvel ini dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya yang tersebut mengungguli Avengers Endgame yang sebelumnya megang rekor dengan total 357 juta US dollar pada 2019 nih, Tess.
1: Nah, kita juga melansir dari Variety dan The Wrap ya. Ini katanya pencapaian Brand New Day memang sudah terlihat sejak dari lagi. Double banget tuh.
0: Sejak hari pertama.
1: Boros ya. Banget ya. Iya, sejak hari pertama penayangannya ya. Dan film itu meraup sekitar 160 juta US dollar dari ribuan bioskop di Amerika Utara pada hari pembukaannya.
0: Oh.
1: Itu hari pertamanya aja.
0: Udah gong ya.
1: Openingnya aja udah segitu ya. Sekaligus menjadi hari perdana dengan pendapatan terbesar untuk film rilisan domestik paling besar berarti ya.
0: Gila
1: The
0: sih.
1: New Day. Ya, kalau
0: film-film
1: kayak gitu.
0: Penonton-penonton itu kamu belum kan?
1: Belum. Belum.
0: Parah belum. Kamu. Katanya kamu pecinta film action.
1: Sabar, sabar dulu, sabar dulu.
0: Masih ada tapi ya di bioskop ya?
1: Enggak tahu lagi. Masih enggak sih Teman Pro 2 ya?
0: Kayaknya masih lah ya.
1: Masih ya. Kayak masih agak ini loh, apa namanya? Apa sih?
0: Rame.
1: Bukan mager. Apa sih? Pengen membangun
0: belum
1: niat. Iya, belum mood. Apa ya bahasa lainnya ya? Aduh, kok tiba-tiba lupa kayak
0: apa
1: gini ya?
0: Des?
1: Aras-arasan.
0: Ya ampun, itu Indonesianya apa?
1: Aras-arasan. Iya, kayak belum niat gitu.
0: Kayak enggak ragu
1: masih,
0: gitu kan.
1: Oh iya, masih ragu gitu lah Teman Pro 2. Tapi yang jelas ternyata Spider-Man Brand New Day ini bisa melampaui Avengers Endgame ya. Dan nantinya kita tunggu. Kita tunggu nanti masih ada Avengers Doomsday.
0: Wow.
1: Ya, itu bakal gong juga. Dan aku sempat membahas sedikit ya Avengers Doomsday ya. Aku kayak beberapa FYP gitu. Katanya kalau kamu tuh tim yang langsung pengen langsung nonton Avengers Doomsday atau pengen nonton film-film sebelumnya dulu biar tahu ceritanya dan gongnya nanti di Avengers Doomsday.
0: Oh gitu.
1: Gitu loh. Jadi ada beberapa film yang nanti juga mengarah ke Avengers Doomsday.
0: I see.
1: Nah, atau pengen langsung ke Doomsday-nya gitu loh.
0: Langsung di Doomsday ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku langsung aja kali ya.
0: Kenapa? Agak capek ya ngulangnya.
1: Iya, banyak banget film-film sebelumnya tuh kalau di total ya katanya 42 jam.
0: Wow.
1: Untuk
0: lama ya.
1: Iya. Entah yang dari film Loki, terus pokoknya film Marvel juga gitu loh dan lain-lain gitu loh. Jadi nanti ceritanya nyambung katanya sih gitu.
0: Wow, seru juga sih Teman Pro 2. Apalagi kalau yang ngikutin banget tuh kayaknya jangan sampai ketinggalan gitu rasanya gitu ya Teman Pro 2 ya.
1: Bener. Kalau kamu gimana nih Teman Pro 2? Apakah sudah nonton Spider-Man Brand New Day gitu kan.
0: Betul. Oh, ini ada yang kasih feedback nih, Des. Katanya uangnya buat beli hotel dan rumah sakit yang dijual bisa tuh kan. Oh, hotel yang baru itu loh. Si hotel yang lagi viral yang dijual.
1: Oh, itu. Oke. Okay. Oh, bisa lah.
0: Iya, bisa itu mah. Bisa.
1: Bisa. Bisa. Tapi aku pengen, aku kepo juga sih. Tadi sebanyak 43M atau 41 ya?
0: 43.
1: Emang ya, 40-an miliar tadi. Itu udah
0: 41
1: kan, 41 miliaran lah. Itu sudah bersih atau belum ya?
0: Itu dia deh.
1: Udah bersih atau masih?
0: Atau grand totalnya ya?
1: Baru totalnya aja, tapi memang belum bersih. Aku tuh kepo untuk pendapatan bersihnya tuh berapa gitu. Bener. Tapi pastinya juga banyak ya. Karena kan sekelas film Spider-Man gitu loh. Iya, ngomongin film aku juga sedih. Kemarin aku juga sempat kasih info ke teman Pro 2 terkait Peter Cullen itu. Itu pengisi suara Transformers. Si Optimus Prime kan meninggal dunia di itu sedih banget karena kan
0: legend banget
1: kayak,
0: ya.
1: Iya, Transformers, Spider-Man. Terus apalagi ya film-film yang kayak gitu? Ya banyak lah ya. Iron Man juga. Itu kan menemani kita dari kecil.
0: Betul.
1: Gitu loh. Kayak sedih kalau salah satu tuh tidak lah. Gak kuat.
0: Berarti nanti bakal ada penggantinya gitu ya.
1: Tetap gak akan tergantikan ya.
0: Bener sih, tapi kan harus digantikan.
1: Gak tau, gak tau nanti.
0: Kamu?
1: Bisa,
0: aku,
1: bisa.
0: Aku, si Bu, gak sempet. Waduh. Itu. Sama mau request lagu nih dari kakak siapa nih ya, wait aku baca ya.
1: Oke,
0: dari siapa? Namanya siapa nih kak? Katanya request lagu Ariana Grande, Thank You Next.
1: Oke, bebas berarti ya.
0: Thank You Next. Judulnya Thank You Next.
1: Oke, okay,
0: bentar.
1: Oh, ada ya?
0: Iya.
1: Oh, wait. Ariana. Mana Ariama lagi? Ariama Nesha. Sahae. Oke. Eh, mana sih? Yang mana sih, Tik? Ada gak sih?
0: Ada.
1: Emang udah pernah diputar ya?
0: Iya, harusnya pernah diputar.
1: Thank You Next. Kok gak ada ya? Belum ada ya?
0: Kok tiba-tiba gak ada sih? Bukannya ada.
1: Oh, coba kita lihat ya, dulu di folder lainnya atau nomor 2. Ini soalnya kadang tuh misah-misah gitu ya.
0: Iya.
1: Misah-misah. Enggak deh.
0: Ada deh
1: sebenarnya. Belum ada ternyata.
0: Kayaknya sempat hilang deh.
1: Yaudah, nanti deh ya, nanti aku cariin dulu teman nomor 2. Siapa tadi?
0: Belum ada namanya nih.
1: Oke, no name ya.
0: No name.
1: Oke, stay teman nomor 2 sampai jam 7, nanti lanjut lagi ke music live chat ya.

0: Next, teman Pro 2 menjadi Yo. Lagu di akhir hari ini, teman Pro 2 bareng Socer, bareng Detik pastinya ya. Terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang udah dengerin Detik dari tadi jam 3 sore sampai ini jam 7 malam, teman Pro 2. Maaf kalau misalnya kita ada kurang dan ada salah kata ya, teman Pro 2 ya. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta. Ada siapa, Des?
1: Ada dari Sharla Mars. Plus nanti hostnya bareng Edi Tama ya.
0: Oke, kalau gitu
1: jam 8.
0: Iya, sama jam 8. Detik pamit undur diri dulu ya, teman Pro 2. Have a nice day. Bye-bye.
1: Bye, teman Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya enggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, ramai banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kakak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari-hari tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama kali.
1: Tapi kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh. Kacau
1: betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus itu kan. Terus dia sibuk juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya, bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi? Halo. Okay. Sembari menunggu Sarla ya. Jadi Charlotte ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Charlotte, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Okay. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Benar, itu dia. Tapi, makanya.
1: Tapi kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya. Bener. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Betul. Tapi jangan

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik. Bisa
1: dibilang juga gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. Isi. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama
1: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak Kak tolong kirimin ini ya, gini biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H tag itu tuh aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke. Okay,
1: aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah? Tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan.
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu gak nyanyi. Pokoknya gak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: banget. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan gini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi gak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya disetelin lagunya ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya kadang kalau misalkan gak mau nyanyi pur-pur batuk aja.
0: Guys gitu caranya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kali ya. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan bilang itu editan ya. Nanti aku
0: kabel. Ntar tiba-tiba bilang Ini AI. Jangan ya. Bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di post itu. Oke.
0: Bener.
1: Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener. Ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan. Nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ruth Sahanaya, teman Pro 2, resmi meluncurkan mini album Merindu sebagai penanda comeback setelah sekitar 8 tahun tidak merilis album penuh. Karya ini menjadi kado ulang tahun ke-60 UT pada September 2026, sekaligus bentuk kerinduannya untuk kembali berkarya di dunia musik. Dalam EP ini, teman Pro 2, Ruth Sahanaya mengeksplorasi nuansa city pop era 80-an yang dipadukan dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan karakter vokal dan identitas pop yang telah melekat selama puluhan tahun. Merindu, teman Pro 2, juga menjadi ruang bagi UT untuk mencoba warna musik baru dengan tetap menghadirkan cerita dan perasaan yang jujur.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar mendapatkan dukungan distribusi internasional dari Berenson ENA dan akan ditawarkan kepada pembeli global di Toronto Film Festival pada bulan September 2026. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027 dan menjadi prequel yang mengungkap asal-usul sekte serta kutukan dalam dua film sebelumnya. Cerita dimulai teman Pro 2 dari wabah histeria massal di Strasbourg pada 1518, kemudian berlanjut ke mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Diproduksi Rapi Films, film ini menjadi proyek ambisius Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua dan penggunaan 7 bahasa.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gamzi. Di Jaga Malam, kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. So, udah malam nih, langsung aja gabung di Jaga Malam di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gamzi. Di Jaga Malam, let's go teman Pro 2, kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Go!

Yes, teman Produa, masih di Jaga Malang bareng sama aku Rama GMZ. Ada info menarik teman Produa dari startup Operation Bluebird yang meluncurkan Twitter.now. Platform media sosial baru yang menggunakan nama dan identitas Twitter secara langsung nih. Nah, peluncurannya itu berlangsung ketika perusahaan masih menghadapi gugatan X Corporation terkait kepemilikan merek Twitter dan identitas lamanya secara hukum. Operation Bluebird didirikan Stephen Kotes, mantan penasihat hukum merek Twitter yang menilai X telah meninggalkan merek setelah rebranding. Nah, di sini, setelah Elon Musk mengubah Twitter menjadi X, perusahaan rintisan itu melihat peluang untuk mengklaim kembali merek Twitter tersebut. Namun, di X Corporation menggugat Operation Bluebird, meminta pengadilan federal Delaware segera menghentikan peluncuran platform dengan nama ini. Di dalam sidang ini, Hakim Colm Connolly menyampaikan pandangan sementara mengenai sejumlah hak kekayaan intelektual yang sedang dipersoalkan teman berdua. Hakim menilai X tampaknya melepaskan klaim atas kata tweet dan logo burung, serta kemungkinan merek Twitter juga. Nah, meski begitu, pengadilan belum menerbitkan putusan tertulis sehingga status kepemilikan merek Twitter masih menjadi bagian sengketa hukum ini. Wah, ini ya masuknya hukum perdata teman berdua, karena sengketa nama dan apa ya, nama dan paten teman berdua. Nah, kalau di sini mungkin ada yang udah nyoba media sosial Twitter.now yang baru. Apa sih bedanya sama X teman berdua, atau ada persamaan sama Twitter yang zaman dulu? Jadi penasaran teman berdua buat nyobain ini. Kalau kalian udah nyobain boleh sharing ke aku di 081327866966.

Halo kakak, selamat malam. Boleh request lagu lagi nggak? Every Breath You Take, The Police. Terima kasih kak. Oke, nanti abis ini aku cari dulu ya lagunya. Kalau ada Every Breath You Take, aku langsung puterin teman berdua. Langsung aja aku puterin dulu lagunya Slow Nafas ini ke Hitna, dan nanti kalau ada Every Breath You Take, aku langsung puterin. So, yang mau gabung juga, langsung aja WhatsApp di 081327 866 966.

Kamu masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih bareng sama aku Rama GMZ di sini. Aku puterin lagu Minggu Wet Girls buat Teman Pro 2 dan juga nih ramai banget yang masuk, abis ini aku bacain WhatsApp-nya. Yang mau gabung atau merequest lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp dan 81327866966 bareng sama aku Rama GMZ. Let's go.

Yes, teman berdua, di sini kita bakal bahas lagi ada film atau kisah yang menarik dari salah satu tokoh negara dan ini idola kita semua pastinya, MBG, Mas Bahlil Ganteng, teman berdua. Nah, kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia diangkat menjadi serial animasi Melangkah dari Timur. Serial yang dapat disaksikan gratis via YouTube udah ditonton dari 743.000 kali pada episode pertamanya. Nah, karya ini digarap oleh studio Patopo Animation Bandung yang tayang resmi pada Rabu 25 Agustus 2026 kemarin. Alur cerita ini dikemas secara menarik dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Karakter utama ada dari Baha yang digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar sampai menengah atas di tengah keterbatasan. Nah, teman berdua, peluncuran karya ini diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Ada Chief Executive Officer Patopo Animation Bandung memprakarsai proyek animasi lokal tersebut sebagai kejutan khusus bagi Bahlil. Dan juga episode pertama diproduksi oleh Patopo Animation dengan durasi sekitar 7 menit. Kata laporan resmi tim produksi animasi, teman berdua. Dan Melangkah dari Timur kini menjadi karya animasi lokal pionir yang berhasil mengangkat rekam jejak tokoh nasional. Kehadiran dari serial ini udah mengangkat dan sekaligus memperkuat ruang publik digital bagi promosi karya kreatif produksi animator dalam negeri, teman berdua. Oh, keren banget, teman berdua. Jadi sosok inspiratif, teman berdua. Ternyata kita itu semua sama, teman berdua. Jangan dibeda-bedain dari suku Jawa, suku mana. Semua kita tuh sama, teman berdua. Sama-sama makan nasi. Jadi semua bisa jadi orang besar, teman berdua. Kayak contohnya idola kita, Pak Bahlil Hadalia, MBG, Mas Bahlil Ganteng, teman berdua. Bisa jadi inspiratif, sosok inspiratif buat kita semua, generasi muda, untuk bisa melangkah maju ke depan. Kelak kita bisa jadi orang besar, teman berdua.

pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malam bersama aku nama GMZ di sini. Ada yang masuk lagi di WhatsApp, ada yang banyak yang masuk nih. Ada dari Kak siapa nih kok noname namanya? Mau lagu. Lagunya Keisha Levron ka Tawamu. Boleh, aku siapin dulu ya. Aku udah siapin ada Keisha Levron ka, oke. Okay. Dan lanjut lagi ada yang mau request lagu apa nih? agak dingin ya teman Pro 2 awalnya. Ada yang mau lagu Adhikara Primadona. Oke, buat yang di sana. Yang di sana yang di mana tuh? Langsung aja aku siapin dua lagu, ada Keisha Levron ka, Tawamu dan Adhikara Primadona. Langsung aja puterin dulu lagunya Tawamu.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya. Aku nemenin Teman Pro 2 dari tadi jam 8 sampai sekarang udah jam 23.00. Dan saatnya kita harus geser ke Jazz Music, Teman Pro 2. Di sini abisnya bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat Teman Pro 2 semua. So, aku nama GMZ, harus pamit undur diri, pamit undur dari Jaga Malam. Dan masih aku temenin di Jazz Music. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam bareng sama aku, Rama GMZ. Rama GMZ harus pamit undur diri. Pamit mengudara, out. Dadah Teman Pro 2, see you besok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz dan juga RRI Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 3 September tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa andahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lannabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Broadway FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bersua kembali dengan saya Ahmad Tohiruddin di acara Suplemen Hati, acara yang menggugah keislaman kita, membersihkan diri kita, menjaga hati kita, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hati kita, lisan kita, dan amal perbuatan kita. Sehingga dengan suplemen hati ini, kita akan menjadi segar kembali, memfresh diri kita untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam atas Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen kali ini, saya akan mengetengahkan suatu judul dan pembahasan sedikit berkaitan dengan patah hati. Kita ketahui bersama dalam kehidupan kita, banyak manusia tersakiti hatinya sehingga dalam kehidupannya menjadi patah hati maupun patah semangat. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam situasi, baik dalam dirinya maupun berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah tentang patah hati, di mana patah hati menjadi salah satu fase yang dilewati oleh seseorang manusia. Terdapat berbagai macam cara mengatasi patah hati. Salah satunya adalah dengan cara menyesuaikan diri dengan agama Islam ini atau syariat ini. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup kita menjadi galau, justru mengajarkan kita untuk senantiasa optimis dan semangat dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan cara selalu taqarrub, mendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya itulah benteng yang terakhir bagi kita sebagai insan yang beragama. Tidaklah akan mudah melupakan hal-hal yang menyakitkan hati kita, menuai atau bahkan kita tidak bersemangat dalam kehidupan kita, kecuali kita sadar diri dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya mengatasi patah hati tersebut? Yang pertama adalah senantiasa kita berzikir. Di mana berzikir artinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita membaca Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah, adalah solusi efektif selain dengan berzikir. Maka seyogyanya kita banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ketika kita patah hati, kita seyogyanya banyak berwudu atau dalam keadaan suci, dan juga lakukanlah sholat. Saat merasakan patah hati dan perasaan tidak senang, maka segeralah berwudu dan mengerjakan sholat. Kedua hal ini tersebut dapat memberikan ketenangan dan menjauhkan diri dari rasa sakit yang mendalam dan hal-hal yang dosa. Kemudian yang keempat, bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Dengan cara demikian adalah suatu cara untuk mengatasi bagaimana sakitnya hati kita, patah hati kita. Yang ampuh adalah dengan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Mereka yang dekat dengan Allah akan memberikan ketenangan pada orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah meresapi nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang baik atau ahli hikmah. Kita mendengarkan petuah-petuah ahli hikmah, petuah-petuah ulama, fatwa-fatwa para ulama yang telah berpengalaman yang dapat menjadi obat untuk mengatasi patah hati kita. Kemudian yang keenam adalah kita ikhlas. Setiap manusia pasti merasakan sedih, pasti merasakan kecewa, pasti merasakan patah hati, tetapi tidak boleh hingga merasa putus asa, putus harapan, ngelokro. Cara terbaik untuk melepaskan diri dari rasa sakit adalah dengan ikhlas atau memaafkan dan menerima segala takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena pada dasarnya tidak ada yang tahu apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Semua itu adalah hikmah dan kita harus ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketujuh adalah beriman dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rasa percaya dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk mengatasi patah hati kita. Jadi kita yakin bahwa Allah selalu memberikan bantuan dan ketenangan kepada setiap hambanya sehingga akan terhindar dari rasa patah hati tersebut. Demikian strategi atau tips berkaitan dengan menghindari patah hati yang melanda dalam diri kita. Sebagai penutup, surah At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan menjaga, dan janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan suplemen hati ini akan memberikan motivasi dan semangat bagi mereka-mereka yang sedang patah hati. Tetaplah optimis, tetaplah semangat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik. Saya doakan semuanya bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hancurnya hati, remuknya hati, dan kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang bertakwa. Saya doakan teman-teman Roh FM masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga teman-teman doakan kita semua di sini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, bek Real Madrid Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Antonio Rudiger, teman Pro 2, memutuskan pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela Der Panzer. Antonio menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di Instagram di hari Selasa 1 September 2026. Kepergian Rudiger, teman Pro 2, membuat pelatih baru Jerman Jurgen Klopp harus mencari opsi baru di lini pertahanan. Jurgen Klopp akan dijadwalkan mengumumkan skuad pertamanya pada 17 September tahun 2026 ini untuk menghadapi agenda Nations League.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Miley Cyrus mengumumkan album terbarunya yang berjudul Best Persuades. Album tersebut dijadwalkan akan dirilis pada 18 September 2026 melalui Atlantic Records, dilansir dari Variety. Miley Cyrus mengatakan judul Best Persuades Teman Pro 2 memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kehidupan pengalaman Miley. Best Persuades akan berisi 10 lagu dan menghadirkan kolaborasi dengan grup model aktris serta Andrew Yeoh dari Mike Snow.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Akhirnya Cici Majenta kembali menemani kamu di pagi hari lagi di hari Kamis ini ya. Tiba-tiba sudah Kamis lagi aja, kayaknya beberapa hari kemarin masih hari Senin ya. Apa hubungannya, bro? Gimana kabar kamu di hari Kamis pagi ini dengan cuaca di kota Solo? Sepertinya lumayan sumuk, teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini masih, aku belum ngecek luar studio sih. Abis ini kali ya, aku cek luar studio ya. Gimana suasana, cuacanya, hawa-hawanya di pagi hari ini. Buat kamu, sudahkah sarapan di pagi hari ini atau kamu tim yang alah ntar aja sarapan, bray, masih males jam segini. Apalagi kalau belum ini nih, kadang ada beberapa orang yang emang kalau belum buang air besar tuh gak bisa sarapan. Kayak aku teman berdua, kalau belum buang air besar tuh kayaknya tuh kayak gak masuk aja gitu. Kalau mau makan ya, kalau mau sarapan teman berdua. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh aja langsung 081327866966 di pagi hari ini. Update-update informasi Cici Majenta sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya. Tetap di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik. Kabau! Let's make some noise with good time di pagi hari ini, teman-teman berdua.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Mau bacain WhatsApp dulu teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini ada dari siapakah ini? Coba kita cek display name-nya dulu. Ada dari Zam Rainer. Ui, Zam Rainer. Tapi Rainer ini teman Pro 2 ya. Rainer ini ejaannya gini, R-E-I-J-N-D-E-R ya. Kayak tim kayak ini, kok Timothy Rainer. Eliano Rainer sama Tiani Rainer ya, teman Pro 2 ya. Salah dua berarti. Salah dua pemain bola berketurunan atau berdarah Indonesia teman Pro 2 ya. Jujur nama Rainer ini menurutku ini salah satu nama ya. Ini kan marga ya. Salah satu marga yang emang keren banget teman Pro 2 ya. Rainer, bacanya aja lumayan susah ya. Rainer ya. Rainer nih jujur menurutku keren banget teman Pro 2 ya. Dan ini ada dari Zam Rainer. Dan aku langsung kelihatan ya nih di chat-chat atas ini ya. Fans Persib kak, kakak yang di Bandung. Sekarang stay di Gunung Kidul. Wis. Fans Persib Bobota ya. Salam ya dari Persis Solo ya. Fans Persib, salam dari fans Persis Solo. Sekarang di stay di Gunung Kidul. Ah, salam-salam ya. Buat timnya Gunung Kidul ada gak sih? PSGK ya. Persatuan Sepak Bola Gunung Kidul. Iya gak sih Zam? Iya gak? Salam ya Zam ya. Selamat pagi Bray. Pagi bro, mau request Noah Suara Dalam Kepala. Oke boleh nanti aku puterin ya. Di play ya Bray, terima kasih. Oke siap, sama-sama Marga Rainer, Zam Rainer ya. Thank you sudah request lagu di pagi hari ini. Lanjut lagi dari Catur. Absen Bray JJ. Yus masuk bro. Amin Bray, ini kok ada stick? Wih, dapat dari mana bro? Ini pasti ada yang ngirim nih, stiker-stiker. Kok ada stikerku? Hey, kamu punya stikerku bro? Ini dapat dari mana nih? Ini pasti dari WhatsApp-nya Pro 2 nih. Gak mungkin kalau gak dari WhatsApp-nya Pro 2. Soalnya aku aja gak punya stiker ini ya. Ini. Kok ada stiker ini bro? Dapat dari mana bro? Tiba-tiba loh ya, pagi-pagi udah keluar aja nih stiker wajah JJ Magenta di pagi hari ini ya bro ya. Wah kacau. Kok ada stiker ini sih? Dari mana, Bray? Masuk ya, absennya ya, brother ya. Mau request lagu apa, bro, di pagi hari ini? Kegiatan apa di pagi hari ini? Catur, boleh. Info-info ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Masih di sepada barengan sama JJ Majenta di pagi hari ini sampai jam 10 aku nemenin kamu teman Pro 2. Update informasi dulu dari dunia jejepangan, dari dunia anime teman Pro 2 ya. Kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen season 4 terungkap dalam acara Juju Fest di tahun 2026 ini. Dan studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arc Cooling Game. Jujur kalau Jujutsu Kaisen teman berdua aku baru nonton 2 episode ya. Dan kayaknya sih aku kalau dari segi warnanya, grading warnanya, dari karakternya, kayaknya aku akan cinta ya dengan Jujutsu Kaisen ini ya. Dan Juju Fest 2026 ini teman berdua ya berlangsung pada 29 hingga 30 Agustus 2026 di Ki Arena Yokohama di Jepang. Dan dalam acara tersebut akun resmi Jujutsu Kaisen juga membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna. Dan season 4 Jujutsu Kaisen ini teman Pro 2 akan mengadaptasi bagian kedua dari Cooling Game Arc. Tetapi buat kamu fans Jujutsu Kaisen harus bersabar ya, karena MAPPA belum mengumumkan tanggal resmi penayangan musim tersebut. Musim keempatnya Jujutsu Kaisen ini memang harus bersabar dulu jadinya. Jadi buat kamu sambil menunggu season 4-nya mungkin bisa rewatch atau mungkin nonton anime lain dulu ya teman Pro 2 ya. Dan informasi selengkapnya bisa langsung kamu cek di website rri.go.id.

0: kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya enggak lah, masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya maksudnya gini loh, yang masa pacaran kita itu cuma jalan makan bareng, jalan makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan yang kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Jam 6:54 teman bro 2, jujur ramai banget di pagi hari ini WhatsApp-nya. Terima kasih ya teman bro 2 yang sudah menemani kengantukan Jeje Majenta di pagi hari ini. Jujur sih ngantuk ya. Dari Musang, selamat pagi, aku Musang di Solo Baru. Selamat pagi bro, buat teman-teman aku yang sedang mengikuti event para layang di Kulon Progo. Terus semangat dan junjung tinggi sportivitas. Insya Allah di hari Minggu aku ikut gabung. Gokil, asik banget. Para layang sih seru ya, kayaknya teman perlu aku sih jujur belum pernah ya. Pengen sih, pengen. Cuma kayaknya takut ketinggian deh aku. Takut gak ya? Ya kayaknya lumayan deh, kayaknya aku lumayan takut ketinggian ya. Oh iya kak, penasaran sama lagu Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Lagi marahan apa gimana kok diadu matanya? Welatalah, iya juga ya. Coba deh kak diputar, pengen dengerin aku, terima kasih. Boleh, nanti aku puterin ya. Musang ya, request lagu kamu ya. Tiara Andini yang Adu Bola Mata. Thank you bro. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Theodorus Yudhistira. Halo Spada Pro 2, Spada juga Theo. Ini Theo dari Magelang mau request lagu Everything You Are. Oke, boleh Hindia ya. Boleh. Hindia ini besok Sabtu ya. Ada konser di sini teman Pro 2 di Solo ya. Adakah kamu yang menonton juga udah beli tiketnya? Gak promosi kan, gak sebut event ya. Terima kasih sama-sama Theo, ditunggu request lagunya ya. Kamu juga silahkan WhatsApp teman Pro 2 di pagi hari ini. Jeje Majenta masih akan update-update informasi.

Teman Pro 2 buat kamu yang di akhir pekan nanti bingung atau mungkin belum ada agenda, pengen kemana, pengen refreshing, cari kegiatan positif di mana, kemana, ngapain. Yang bingung-bingung, tenang Teman Pro 2, silahkan kamu bisa langsung datang ke Jalan Sehat RRI Surakarta. Di hari Minggu nanti di 6 September 2026 Teman Pro 2 ya, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Sampai selesai. Ya ini agenda rutinan Teman Pro 2 buat kamu yang jalan sehat edik banget. Asik. Di tahun-tahun kemarin sudah pasti terselenggara Teman Pro 2. Dan tahun ini hadir lagi. Di mana Bray? Acaranya Bray? Langsung ya di halaman RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta. Bayar gak Bray? Kalau mau ikut Jalan Sehat RRI Surakarta, tenang Teman Pro 2. Acara ini terbuka untuk